0: 8 minit pagi, trio pagi, pagi hari 4 pagi tu. Okay, selamat.
1: Ya, jadi baru pagi tu dalam manjai-manjai bulan 9 tu terterang lagi gaya. Oh. Di mana lagi punya panas pada aku pagi tu.
0: Nah, pagi kemarin ada berengkah saja. Oh. Dia ada kucing kemarin lah.
1: Lama nak sebut ke bak kemarin deh. Aku semanjai jalai. Lama temu puak temu deh. Ya. Dari Sri Aman datai ke Ba Angkeli. Aku confused. Baik kenya sebun, baik kenya tadi dembal ke engau. Kita nyebut tadi
0: Ambun.
1: Ambun pagi. Lepas kalau pedih ke pada pagi. Kita pulai nadai kena nama dah hari ke siangnya. Nya pisi dua reti penanggol teh ke baru dah ditemu ke deca. Baik kenya tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyau majak tuai nama dah utai.
2: Ke sebun pengerindu kini baik hari Sri Aman.
0: Ya.
2: Luar tu.
1: Si aku nyau tu ya.
2: Bisi. Sebun
1: pengerindu nasi. Okey, jadi selamat pagi sih.
2: Selamat pagi guys dua ke Kenton.
1: Lalu kini gaya pagi tu bisi insur kini saya pagi hari 4 tu.
2: Oh, mana pagi tu gari hari pan sama ke namun nanya kerita aku pagi tu.
1: Hanya di kame. Lepas kita cari tu nak pedak dek kemarin. Kita layan me cari nak pedak dunia dek tolik.
0: Iya.
1: Okay. Me jam dunia.
2: Okay, lama atau dah nak bertemu ke tu ni?
0: Lama dah bertemu dah ni.
1: Okay, jadi pagi tu kita ba SSL kita mesti siti atau pintu keranda uka di. Nah, kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Tentang cara kita siku-siku mensiandur kenapa kita itu tadi tentu yang mesti beda yang magang.
0: Ya, lebih lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Lepas kita buat SSL lah hari itu.
1: Female.
2: Female, ne. Nanti lelaki itu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara ya. Tak siku-siku, tak jawapan sama induk, sama induk. Pandak sama ke ya, kentun. Bisik.
1: Untuk kita sebut kita itu, kita ke penyakit kita dunia kemari itu.
2: Ya.
1: Tadi kumbai kita STRESS. Stress.
2: Semua orang bisik tak kalau ngebuan stres bunyi kutun tadi.
0: Ngira nuannya sapa na ya.
2: Banyak dia di rumah kini pengawapan nemu stres muka.
1: Aku ungkai mana kita manusia indah kemayau pan nemu stres kutur.
2: Oh.
0: Kemayau pan nemu stres na.
1: Tapi aku kalau muda ngulu bala aku sekali cak ngai veterina nganjong wia lawan bulu mayau tu tadi tak nemu pasal mayau mayau persinya ya ke bulu lebat ada. Selalu kamera nah. Anjong ke veterina, anjong veterina, oh kan nama mayau nuan tu stres.
0: Ya apa stres ke?
1: Ya, lirai menjadi mayau. Ketika stres, makai orang merih, bira, tahi orang masuk, perlu stres ke kerja cak. Ya apa tengah stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan dari kini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu, bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Artinya belum mayau, arti dia nyak, wapalah. Tuh kena kebanyak buka mayamnya stres.
2: Oke, kami dua emang dan numpuk.
1: Kita tanya pihak stres tuh mesti orang mendadak beda stres laki gitu. Ya nanti bakal laki tuh ya stres ya. Ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi. Arti cari ya nanti mudah-mudah ke pemedias tau ke utai pengasai diri ya. Ya kurang madah deh tang. Induk tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat.
0: Nur yang sebenar ada.
2: Sigi amat bisi betul ke temunya kenanya tadi tun. Nyamai semua tadi munyi ko dua tadi laki ngo induk nang sigi bisi bida mimik meh baka induk tu mayu hagi ente di perhati yang ngasai ka kumpu ko aku tu tadi. Nang sigi giga orang dur mantai ke sebana lebuah berasai stres tau ke tusut rundiang kini baka ente laki tu ente di bandiang ke ku berhati ke ne.
0: Oh, siapa?
2: Siapa?
0: Mesti lah Paizek nak.
1: Paizek pun mati cak. Paizek pun nemu stres
2: mah. Paizek nemu stres amat. Nanti ya mah nanti di perhatik aku orang lelaki tu sigi anda bermunyi ya. Maya dia diri. Tang hanya nak lah ya lagi. Nyok baru ya mantai ke.
0: Mantai.
2: Mantai ke stres ya tadi.
1: Tahu orang muda stres lelaki tu. Pemain dah mantainya sekiranya menutup main.
2: Ya, nang segi dah mayu. Dah kini ke kelalu berat mabak ya rata ya tadi.
0: Ngira lah hari hari jako atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah mantai kena. Nanti hari perhati si apa ya Zek kena kini kepada kita dan bala kita.
1: Oh, jadi komen kami ya ke pagi itu. Ketika cara kita tu tadi mudah stres lagi ngoindo. Baik kena sama bakal ke disebut kami tadi. Tahu kena bisa buka ke caranya. Aku mesti buka caranya kaku. Idle stresnya.
2: Tak ke mana tahu kena ke begini kena.
0: Ya, si ke begitu. Okey, ba SSL. Lagu Rim Mustang King.
1: Terus sampai yang kita kumang
0: Sandawari.
2: SSL. Sandawari. Oh, jauh matas doi.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Upai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: SSE, apa gitu?
1: Cerita kita ini pasal
2: stres.
1: Stres, lelaki Indo. Indo.
2: Lepas nabisi orang bayi bantu jarak kita nyebut ngengau stres cak. Kita bantu tu sakit kita ngengau tu nya skrias.
3: Skrias.
2: Skrias. Kok kemarin hari tua kenapa lagi tay? Jadi ya Kristopon paria pagi tu. Jadi ba yang pu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan kah? Diuliah lengkap ke stres tu lepas kah? Jadi siti cara lo kita ngelepas ke stresnya. Ianya baik ngulam utai masam ngau balak kaban.
1: Wish lain ni skillnya ni. Kan jadi kenapa?
2: Kita tadi kuya tadi saya kengulam saya yang kita mantap ya. Ngau balak kaban dan mudah mau balak kaban tu yang masam-masam kata ulam tadi kan langsung ketawa kadang-kadang.
1: Oh, kira ya hiburan lah. Entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Lain buat teng rindang, tapi ada mau orang makan teh masam. Entah nanti aku kadang-kadang cak, nantu nyadi tas format kedepari atau di mana aku cak, asih.
3: Aw.
2: Laban, nanti aku kure oke. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makan buah sam lah.
3: Aw.
2: Cari tangan ya aku makan yang madu-madu lah. Apa meli lah.
3: Oh. Nya stres lagi.
1: Oh itu ya bagas masa terbagas makan lah.
2: Aw. Anu anu ngulang madu lagi bisik ya, lagi bisik ya. Kemai ke labuan pecah kayu direk.
3: Ini oke, ngurang ke stres ya, nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari peringat kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke bisi madah ke bisi berinsu mimit sebun beberapa tukar pagi tu nyadintik buat ia stres segi ndak sekali nusui tak madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai urangnya nanya ke pendak tang maya umur nyau 75 tu jarang ke stres.

0: Lepas nanti umur dah datai usia emas kurang 70 lebih kanya deh. Stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita.
1: Amat.
0: Lepas nanti bapa tu pengeraian aja.
2: Nanti ya tadi mana umur 75 nya Siti ri anunya ya nya pelabak aku rahsia ya.
1: Ya. 57 ya berkali.
2: 75 ke 57.
1: 75.
2: 75. Ah, dah umur layu, panjai, lawan kurang stres deh.
1: Ya.
0: Stres tu tadi anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nitiah kati stres deh.
1: Yeah.
0: Aja follow the flow aja. Anak kalau mantai ke? Anak kalau
2: mana?
0: Angin mana? Ya. Nanti ulah stres ya temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke siapa? Anak ya temu lak ya temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya ulah handle stres tak ngucar empu? Ngucar empu tadi tadi ya tanya apa ya stres? Pula pola pun kaya lengkap kerja. Mesti orang boleh kerja cak.
2: Nyalah, lelaki lah kelebihan lagi. Leban nanti ni tiah ke namanya pansi saintifik ya deh. Hari belajar psikologi ya. Leban orang lelaki itu ya bisa ego. Lalu orang lelaki itu saya suah lagi namanya hari miat tadi nak udah di pelajar saya dah ya.
0: Nah, di training
2: udah di train ya. Sosial dengan biologi ya, ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya, tak mudah nyaba, tak mudah masuk ke air mata.
0: Saya cerita dengan saya ke komponen. Lagi main orang semua ngajar cak. Tak main yang masa pun dia. Boys don't cry.
2: Nah, boys don't cry ya. Laki
0: nato nyoba. Kurangnya apa yang mah? Laki nato nyoba. Akhirnya laki mesti kriang. Jadi hari mid kita dah dididik kena. Jadi aku buat laki tu ya tan lagi nakal lagi dari segi nerima stres tiada banding aku Indo. Indo nanti dah nyoba apa yang ngasih akan kumpul cak dah nyoba mesti kali peraya.
1: Iya, nasi gak apa gaya tuan. Lepas nanti nak berarti ke nanti tuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh. Nang berarti kah keluar ke berarti ke inai kumpu tak jauh umur ya nya kenika.
0: Dah longgar.
1: Dah longgar. Jadi tu tadi nya pulai kebiak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan kok pendak nuam kenika mesti meraya ke ya. Ya tu minta kita itu tadi kenika
0: keluar
1: berjalan goya nanti munyiko jaku Melayu tu tadi ya minta perhatian.
0: Kalah kini ya kemak nuan minta baik berjalan ke Disneyland kini.
1: Oh nak dah ke dia
0: Legoland kini. nanti bakal ini nuan semua datang minta kya. Ya kamu yuk kaya minta anak minta ini terapa ya. Ini agak Disneyland pantai ke.
1: Lama dah nemu ngiga dah nemu medak ni.
2: Isaac bekerja. Isaac bekerja.
1: Oh anak nah, Isaac dah nemu.
0: Ya boleh. Nanti karena kalau tadi ni mereka nemu Disneyland.
1: Iya.
0: Nanti temu tiba-tiba kau ngiat ya tak nemu isi Disneyland.
1: Bisa orang lah.
0: Ya mesti ada buka anak bekerja.
1: Nyamanya Siti Ali di pratik aku tanti bakal nanti inuan nanya bakal ya kumpul datun. Nanti aku tu tadi aku rindu entinya mak aku berasa stres sekali ke nak ngira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke nya kira ke boleh tanya ke aku rindu berjalan. Nak ngira nya berjalan pasal kemit kedai kemit penyadi mah nak ngerinda muai kene wak kenda ngelimpang terus dia
0: ngelimpang ke aku tuai gitu
1: ngelimpang
0: amunyi ke sasa mana megak ke pagi tu nanti baik yang ya tak boleh nyimpan, tak boleh jadi dalam
1: mata. Nyanya kok.
0: Mesti kak dipansut ke bercerita kau balak ke bakian. Tang bakiannya sebenarnya bakiah yang tertentu aja.
1: Yeah,
0: yeah. Nur matai ke ceritanya. Laban kaban segi mayu saya ke percayanya ke pedihnya yang boleh pada ke semua orang. Ya, aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh. Ia mendiang teko kita ya aja. Anak untuk ia jadi CNN. Ia nampung ceritanya kebuka lagi. Susah rala banyak.
2: Ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi. Tuh.
1: Sigi bisa pemanah ya kita nusui ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanotun. Ya bak aku mah leban dia nuan uleh berkunci run dia buah penemu ngau orang ke ngau nuan kenikan dor nuan nusui stres tau ke penanggul buat rumah dia nuan. Ya. Nanti bakal laki je nuan berarti kena. Nanti laki mayuh dia diri. Namanya punya kenuan tadi.
0: Bisa ke dia
1: diri? Bisa ke main game punya ku.
2: main game.
1: Ngelimpang kerundian buat dia buka breeze walk ini. Bisik ke buka nyatang. Nanti nuan ngasai. Nanti ya baku. Mana lagi tadi nuan berkongsi nyanggau orang bukai. Ngigat dur nuan berkongsi nyanggau. Enggak orang bukai mah numpuk penanggulnya tadi.
0: Kalau kan nanti berarti baku sih kadang-kadang aku tuk lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kena aku bermain atas teh bermain. Terubah tinggi dua. Lepas itu tinggi dua untak kita segi nanti baku sih lagi.
2: Dua aku nombor. Nombor dua.
0: Bukai nak cak.
2: Nak.
0: Nombor dua aku selalu.
2: Bayau-bayau.
0: Agak imajinasi kumpul. Imajin kumpul.
2: Ish bayau aja.
0: Cara aku ngelayan dunia kumpul dah.
2: Tapi nanti tien lah.
0: Nanti cak. Dia normal cak. Ya hari sugu meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuan cak. Tadi pun cak. Handle cerita cara ngadi.
2: Ya berpangkai kak. Namanya
0: label lah.
2: Label
1: stress.
2: Stressnya tadi.
0: Kita alat bantuan.
2: Nanti kadang-kadang mesti alat bantuan ya.
1: Lain kedua.
2: CPR.
0: Okey, satu lagi kita ya macam baru komen dari pendengar ya ke bukai kawal ngau stres. Laki ngau inu bisa sama kini tahu kenyataan tadi amat laki tu ia diau diri aja inu lebih ke mantai kurang.
2: Ya. Tu the crew ngau pilis sepekat pengerindu.
0: Ba, trio pagi hari 4 SSN.

0: Bukai, Dini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
1: Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Positif ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Okey semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta termegak uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Telepon kami 082-258-634.
0: Like megak Facebook kami YFM.

0: Kadang kalau medis ke rimpu. Tapi aku lagu tadi ni sih.
1: Betul banyak. Nak medis ke rimpu.
2: Ya. Tegal stres. Tegal sur dunia yang. Laban sebut Siti Siti Peranggul nang bisi cara kita mengutar kena.
1: Ya.
0: Aku teringat ke Siti Siti Peranggul. Frasa kata. Dambi ku hari Siti film kia. Bah Siti jalan pemetang tak ku batruang tu tadi. Itu bisi pengujungnya ti mai penerang.
1: Kalau aku
0: tanya. Ceritanya aku ingat kalau bermainnya aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Aku bahkan ada separa sedar.
1: Separa sedar ya ingat je je ke tanya ne.
0: Aku je lama ya masuk dalam meditasi.
1: Oh. Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke ada Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngau induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Sik-sik orang pandak sama cara ya kena ke ngubat stres tu tadi. Oh jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku tu tadi.
0: Pun.
1: Orang punca.
0: Hanya kita punca. Orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres dia nama suah ken tu.
2: Orang induk.
1: Tai. Tegau rindu.
0: Mayuh laki. Aku tujung dia cak. 70% 40% yang datang rindu pun stres ya.
1: Yang kau menuan tuan?
0: Ngaku dia tahu. Ya, melepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Oh. Yang ngasih kita stres?
0: Ya.
1: Kini cara kita tanya deh.
0: Nanti bakal aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tino ngau meditasi imagine ke diri menyatari dua cara ngelindang hati kan kadang aku imagine pun jadi rockstar kadang aku imagine pun jadi
2: alien
0: Ronaldo
1: jadi nanti aku berarti ke bawa tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawa DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawa tahun 2023 ke 2024 tu lelaki mayuh agi kes munuh diri.
2: Dibanding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023 nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes munuh diri.
0: Berarti tadinya ke dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke atau kemadam kesepet diri punya tadi.
1: Iya. Ya pada tahun 2003 tu 2024 bisik kurang mimit tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berdasar ke statistiknya tadi deh. Jadi kita induk patut nemu ga sih anak seolah kita stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendamir pedah.
1: Tang Siti ngaso nanti beka munyi kunoan tu tadi. Okay mak Tegal semua Tegal induk kada. Nyak datang dari rempu. Nanti beka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Engko tadi berunding pasal nama ne. Kau ngel duit kini
2: Tang sih penanggul ini ramadhan penanggul utama ya segindo
0: mainnya mayu datarinya ini aku dah 80% ya tu lebih dari 50%nya segi puncak ya datai hari ini tang nak semua ni bukan aku kau punya nyuwi ini bukan kan sopan
1: nyak ke mana
0: jadi ya situ lagi
1: sama mengigas stres
0: bukan Juni berbeda dengan Indo kita tu lah itu yang pu cara ganti bayan yang ambil pendekatan bakal induk bukai dah ke berandau atau ke madah ke puteng just ke dalam ger bukai lah nanti yang pun cara ni ya ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia lah nanti bakal ya tusur undiam ke lepas main ngemas bilia bilia udah bersih automatic ya
1: stress ya
0: apa nyawa mulai nyawa ngau sampah yang kebukainya tak nanti dipraktikari ya cara hidup menjadi yang kaya tu tadi nang ya orang ya ke mayuh lagi dia untuk rumah. Jadi orang mayuh lagi dia untuk rumah, stres ya tentulah dari rumah nak cakap. Dapat tu dia untuk rumah stres dah dari kena kopi.
1: Amat. Jadi amat gajah. Banyak saya tak cara hari Juni Ben. Jadi tu cara hari Ana Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. Kini kenal kan ngatu. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sikit tak betusui dengan orang ke ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Tajak utai mayuh ngasuh stres, maya diri keni ketuk. Maya diri empu pan tau ngasuh stres. Maya diri empu pan
2: tau
1: ngasuh
2: stres.
1: Maya
0: tau ngasuh stres. Ya, datang. Siti aku tertarik tiba jaku tu kadang-kadang menjeliti masa kita. Kita tu malu ke madah ke orang lepas kita malu diketawa korang.
1: Amat. Yeah.
0: Hanya dia nyak meh sekadanya kajang ujuk ke bakal lelaki tu tadi apa malu diketawa korang. Kita lelaki sigi bisi ego.
1: Amat.
0: Ya bukan tu sikalnya ya. Ego dalam hati tu dan ketegal ke kelalu malu kak ngai ke ketawa kurang dari luar ya mantai ke serbana diri tu nya menyapa 80% dari ngambil pemutus madam sebut diri
1: ya nya situ tak kena mana ya tu sini mana
0: nya kadang-kadang bisa guna ga kita itu lelaki itu lelaki lah kalau biar kita tadi yang juga orang no meluah jadi mesti kita muda lelaki kita itu tadi main telefon atau ke ya bisa ke chatting room ke mana ngacau sedak ya meluahnya
1: ke mana layannya nya ikut nambah ke stres tau ngasa tu seru ni
2: ini dah plot twist dah nya
1: tu dia bekanya asai ku mayu itu yang kau seduai tu pelabak ku mayu bekanya pelabak ku nanti asai stres ngasika tu lukang ngasika tu jojo lagi mayu lagi stres.
2: Ngemira lagi jujur.
1: Nyak uka jujur.
2: Jujur madah ke. Nyak mayo hagi. Kebenaran ya.
0: Inilah kebenaran. Bapak tolak.
1: Nyak mayo hagi. Kenaika mayo hagi utai ngasuh anu bula. Nyak ngasuh hagi stres. Mayo hagi stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang kenyak.
2: Okey, kita dengar ke lagu hari Lembang Lemai itu dulu. Sebenarnya baca komen peninggalan kita ke bukai ber Facebooknya.
0: Jadi pagi tu lemambang lemai penguji dua pagi trio sana.
1: Trio pagi mana ninggalku tu.
0: Benar mata tu kecil sih.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
0: Berasai kita yang dah tai penghujung tu deh.
2: Ha munyi ke tiba komentari main bola tai ba minit-minit tahai permainan.
0: Ya ya ya ya ya.
3: Tadi baru ke belaban melo asa orang ngetu ke tadi.
0: Lu semangat tadi sih.
3: Oh ya.
2: Kita lagi cerita ke topik kita itu kenang ke ba utai ke di sebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu ianya tadi yen wheel ke ya. Kita yang mensiat tu bola ngumbai diri nda stres tangnya meh anang nurut kati ba stres tu nyentuk kita nda boleh fokus ba stres utai anti asai ke berasai asai ke nda boleh tagi yang mai kita berkongsi ke ngau orang nda salah berkongsi ke ba orang ke di karap ketua jadi nya koya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekeliri dari mana gitu kan mantai kurang jadi ya tadi nyau kira nak cara dah hidupnya macam ianya tadi maksud ke stres tu cara lepas ke bala BFF
3: BFF tahu ke orang ke boleh dikarakan wan ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala
2: jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah
3: nanti dia doa deh
2: nanti bukan wan pusir deh nanti bahas tentang besti itu berapa lama nak ngambil kawal kak ngambil orangnya toko mengiktiraf orangnya jadi besti nuan bagi kita induk
3: nanti buat aku tuan aku dengan yang aku dah buka lepas siku-siku nak sama deh
2: ya
3: nanti aku tu apa kejampak Arab ke orangnya nyau semua dah aku mada semua orangnya besti aku dah dan nanti indur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai bukan tek tua bisa kena ke orang petuai mantai ngagai petuai rempo meh nanti bisa bini kenyak meh kau aku tu tadi anang ngigak cara muntang tenjak makau punya konon tadi besti punya konon tadi dah tua tu jadi melaki bini tu tadi nadain Nadan tu nah Nadan tu rahsia ada yang nadai bestie forever. Lawan bestie tu pun nemu nucuk belakang.
0: Oh betul.
2: Ya agak.
3: Nikah belakang, amayo geja aku buka. Jadi utanya patut diperhati ke kita mah nanti nang amat uraya boleh dikarapkan wan mantai ke sepanan wan. Nadai salah berkunci tang dak semua orang ulen remok. Pengurang tu tadi ninga penanggul tu
2: betul lepas nak besti pantau jadi nesti kau juang ok jadi dah tiba pengujung tadi Cak besti kita yang berluarnya pendang nanti
0: kebenarnya saya tanya kami tiga tu tadi amat kena orang itu stres tidak ya lalu berkongsi ikut tanya dengan orang bukai ialah cerita dari peninggal kita dia tadi
2: lepas nak habis kepala tadi berkongsi karir penerbak di rimpu
3: penerbak
2: di rimpu kalau cara cara rimpunya mereka kang lari dari hari stres tapi majority cak nyawa kamu nyinya cak madah ke besti
0: iya
2: lepas jarang kita laki nanti madah cak dan ke lain laki itu sama pagi yang kita ngetan lagi mendam megang stresnya
0: ini salah agak kebenarnya lepas ya nang dah normal tanya tadi
3: yeah. Betul
0: komen dek buat kita yang tim si penanggul nak si kita yang kawan dah kurang
2: jadinya macam tadi ngai bala kami ke sama laki mega siti kurang ke ego
3: amat
2: mau ngajar orang ngajar ke kumpu ga aku sisi aku bila ego aku besar ya 225 aku ya
3: oh nyawai tadi ada ke sama berarti ke kenaikah stres rimpu anak lalu mai stresnya ngujung ke
2: didik. Orang buka itu stres lah banyak
3: orang buka
2: stres orang buka itu
0: lah masalah ini masalah aku jaga
2: jadi
0: stres anak mai orang buka di ke stres stres ke diri aja
3: stres ke diri
2: karena ngerapai ke stres buka ini penyakit
0: okay, dan akan kita mulai Pak SSL pagi itu.
2: Kamu pun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru nyala baring ngau jam ya kesebaka.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talentcom dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsène Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Bintulu FM 97.5 MHz. ceria bermaklumat.
4: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: hari.
1: Anda sedang mendengarkan Bintulu FM. Santai.
2: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah Bintulu FM.
3: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu sila kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita sentiasa sehat hari Khamis hari itu.

17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Kini itu mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun ya, mungkin ada yang rakan-rakan kita yang tengah bercuti hari itu, dan bagi yang berada di kedai makan ketika ini sambil mendengarkan Radio Bintul FM, yang baru nak pergi sarapannya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu cuaca di Bintulu hujan, syukur Alhamdulillah, mudahan jerebu akan reda sedikit dan turun hujan pagi tu. Dan yang sedang memandu ya, semoga kita orang memandulah dengan berhati-hati. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang dengan 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari tu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Khamis tu. So, jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh perhal lima megahertz.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Puan Arma.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, okey. Teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Puan Amar, sama bertugas.
1: Ya, sama-sama kembali.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu. Masih belum sempurna.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan di jam yang pertama ingin saya kongsikan, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN memperkenalkan MyCard generasi baru yang direka bentuk yang lebih moden serta ciri keselamatan yang dipertingkatkan dan berkuat kuasa mulai hari ini, iaitu 17 September 2026. Antara perbaikan yang dibawa termasuklah ciri keselamatan yang lebih tinggi, perlindungan data yang lebih kukuh, kod QR untuk pengesahan digital, selain reka bentuk yang lebih moden dan praktikal. Untuk memudahkan orang ramai, pengeluaran MyCard baru ini tersedia di 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan dan tempoh siap pada hari yang sama. Namun begitu, jangan berpusu-pusu ke pejabat JPN. Terlebih dahulu, Menteri Dalam Negeri menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukarkan MyCard kepada versi yang baru, kerana MyCard yang sedia ada masih sah digunakan untuk urusan harian kita orang. Jadi tak perlulah risau dan tak perlu berebut. Jika MyCard anda masih dalam keadaan yang baik dan sah digunakan, anda boleh terus menggunakan seperti biasa. MyCard baru 2026 ini lebih selamat, lebih moden dan lebih pantas. Untuk hiburan, untuk informasi kita di jam yang pertama. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di Ruang Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Terima kasih kerana mendengarkan kami, dan bagi anda yang mendengarkan kami di dalam kenderaan ketika ini, yang dalam perjalanan menuju ke destinasi yang anda dituju, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang bermandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, berikut adalah merupakan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU bagi negeri Sarawak pada 17 September 2026 pada pukul 5 pagi. Tahap sederhana, Serian mencatatkan IPU 78, Seri Aman 59, Semarahan 66, Kuching 84, Sibu 64, Seri K 52, Bintulu 62, Miri 54, Samaraju 52, ILP Miri 54 dan Limbang 51. Manakala untuk tahap yang baik pula, Serike mencatatkan IPU 47, Mukah 46, manakala Kapit pula 41. So bagi warga Bintulu, bacaan IPU ketika ini pada tahap yang sederhana iaitu 62. Nah, pendengar dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara semasa. Jika anda ingin keluar kawasan yang berjerebu, kurangkan aktiviti luar yang tidak perlu dan pastikan sentiasa menjaga kebersihan. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintul FM.

0: Ya, itu tadi lagu daripada Jesse dengan lagunya Fries Tech telah membawakan kita 9.47 minit pagi. Kita masih kekal di rentak 97.5 setiap dengan bersama dengan Bintulu FM. Dan sekali perkongsian untuk anda, warga Bintulu dan seluruh warga Sarawak, ada berita baik untuk anda. Jangan lupa Sarawak iGolf Fest 2026 bakal berlangsung dari 25 September hinggalah 4 Oktober 2026 bertempat di lapangan terbang lama Bintulu selama 10 hari bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah 11 malam. Macam-macam aktiviti yang menarik yang akan menanti anda, antaranya pengunjung boleh menikmati pameran dan jualan produk pertanian serta agro makanan dan melihat pelbagai hasil dan produk tempatan, selain berpeluang mendapatkan produk-produk yang menarik daripada usahawan dan pemain industri agro. Dan jangan lupa juga singgah ke Sarawak Kitchen yang beroperasi 9 pagi hingga 10 malam dengan pilihan makanan yang halal dan juga bukan halal. Jadi bukan setakat datang untuk melihat pameran, anda juga boleh berjalan-jalan cari makanan, beli produk tempatan dan luangkan masa bersama dengan keluarga. So ingat pada hari hari Sarawak Agro Fest 2026 iaitu 25 September hingga 4 Oktober 2026 di lapangan terbang Lama Bintulu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Mampu 7.5 MHz.

Berita 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Yang kami kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan cuaca di pagi ini di Bintulu masih hujan. Syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan jerebu akan reda sedikit dengan turunnya hujan pada pagi itu. Yang sedang memandu ya, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan untuk di jam yang kedua, kita ada segmen Laman Wanita terbitan DJ Zana kita sebentar lagi dengan topik-topik apakah yang menarik untuk kita perdengarkan pada hari ini. Teruskan mendengarkan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM. Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita, wanita di luar. Dan apa yang menariknya untuk edisi hari ini, apa yang Zana nak kongsikan, iaitu mengenai rahsia kulit lembut dan licin dengan menggunakan scrub barley dan beras sahaja, diikuti cara mudah menghilangkan jerawat dengan menggunakan campuran asam jawa dan bedak sejuk, dan juga cara mudah merawat kesan luka dengan menggunakan daun lidah buaya. Jadi pagi ni, sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita, iaitu mengenai rahsia kulit lembut dan juga licin dengan menggunakan scrub barley dan beras saja, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Ella.

0: Wanita, inspirasi anda.
1: Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi, untuk perkongsian pertama pagi ni, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai rahsia kulit lembut dan licin dengan menggunakan scrub barley dan beras sahaja. Jadi, nak jadi cantik tak semestinya memerlukan produk mahal ataupun menggunakan jenama terkenal. Sebaliknya, anda juga boleh menggunakan bahan dapur yang boleh menjadikan kulit anda lebih menawan dan yang paling penting menjimatkan serta selamat. Jadi hari ini Zana nak kongsikan antara rahsia kulit lembut dan licin hanya dengan menggunakan bahan dapur untuk membuat scrub berasaskan beras dan barley sahaja. Hasilnya, kulit anda akan terasa licin dan juga nampak flawless. Jadi bahan-bahan yang diperlukan cumalah segenggam beras, dibasuh terlebih dahulu, sedikit garam dan juga sedikit barley. Dan cara-cara untuk membuatnya, pertama kali anda perlu basuhkan beras terlebih dahulu. Dan selepas itu toskan airnya dan kemudian goreng tanpa minyak sampai beras menjadi kering. Dan apabila beras sudah menjadi kering, masukkan dalam blender, blenderkan beras tersebut bersama sedikit garam sehingga halus. Dan seterusnya anda juga perlu blendkan barley sampai halus macam beras tadi. Dan selepas itu masukkan ketiga-tiga campuran ini, beras, garam dan juga barley yang sudah di blender, masukkan dan campurkan kesemuanya sekali hingga sekata. Dan apabila sudah siap, anda boleh sapukan di kawasan kulit muka dan juga di badan anda. Scrub perlahan-lahan dan jangan terlalu kasar. Dan apabila sudah di scrub, cuci dan rasailah kulit anda yang akan rasa lebih bersih, licin dan juga akan kelihatan lebih cerah dan berseri-seri. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Setiap hari Khamis di jam yang kedua ini dan seterusnya. Untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai cara mudah menghilangkan jerawat dengan menggunakan campuran asam jawa dan bedak sejuk. Jadi bagi kaum wanita, jerawat adalah musuh yang paling menakutkan. Kalau nampak walau hanya sebiji di muka pun akan segera dilenyapkan dengan pelbagai ubatan ataupun krim yang ada. Jika dibiarkan, bimbang akan menyebabkan jerawat menjadi masalah breakout dan meninggalkan kesan parut yang sukar dihilangkan. Jadi sebenarnya ada petua tradisional dengan menggunakan bahan dapur seperti bedak sejuk dan asam jawa bagi merawat masalah jerawat, dan hasilnya kulit anda akan menjadi lebih licin dan juga nampak flawless. Jadi kalau anda nak tahu, asam jawa ni khasiatnya merupakan sumber dari antioksidan, vitamin C dan juga vitamin A, yang mana fungsinya untuk mencegah efek buruk dan radikal bebas. Manakala manfaat asam jawa pula adalah untuk mencerahkan kulit, mengurangkan bintik-bintik hitam dan juga kesan parut dan bekas jerawat. Caranya mudah saja, dengan cara mencampurkan sedikit bedak sejuk bersama dengan asam jawa. Kemudian gosokkan campuran ini secara perlahan-lahan di permukaan kulit wajah anda. Kemudian biarkan seketika, dan selepas itu cuci muka anda dengan menggunakan air yang bersih. Jadi amalkan langkah ini selalu untuk melihat kesan parut jerawat dan juga parut jeragat yang ada pada wajah anda akan mulai pudar. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

aspirasi anda. Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, perkongsian terakhir pagi ni, apa yang Zana nak kongsikan? Cara mudah merawat kesan luka dengan menggunakan daun lidah buaya. Ha, jadi, biasa kita dengar daun lidah buaya ni sebenarnya banyak kelebihan untuk muka, kulit, rambut, berat badan dan juga boleh membantu menghilangkan parutan kesan luka yang ada pada kulit dengan mudah. Daun lidah buaya sebenarnya dapat membantu mempercepatkan pertumbuhan semula kulit selepas kecederaan, terutamanya berkaitan luka. Caranya mudah saja dengan cara ratakan lendir lidah buaya pada kawasan kulit yang bermasalah dan biarkan ia semalaman. Ha, insyaAllah luka anda akan cepat sembuh. Ha, jadi lepas ni kalau ada kesan luka, bolehlah cari terus daun lidah buaya saja untuk merawat kesan luka dengan mudah dan juga cepat. Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang dah Zana kongsikan, iaitu mengenai rahsia kulit lembut dan licin dengan menggunakan scrub barley dan beras sahaja. Diikuti cara mudah menghilangkan jerawat dengan menggunakan campuran asam jawa dan bedak sejuk, dan juga cara mudah merawat kesan luka dengan menggunakan daun lidah buaya. Jadi apa yang diharapkan agar perkongsian pagi ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, pastinya untuk minggu hadapan menerusi rancangan yang sama Laman Wanita setiap hari Khamis, pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

0: Ya, itulah tadi daripada Khalifah dengan lagunya Cikgu Ayu telah membawakan 10.55 minit pagi di jam yang kedua dalam segmen Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih buat DJ Zana tadi dengan segmen Laman Wanita dengan tip petua dan gaya hidup dan kesihatan dan inspirasi untuk semua wanita. Di jam yang ketiga pula nanti, seperti biasa kita ada segmen Sampaikan Salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah titipkan kiriman salam di laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang, insyaAllah di jam yang ketiga nanti saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.
1: Manja Bintulu FM. Best!

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi tu di jam yang ketiga semestinya di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan apa khabar kita orang pada pagi tu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat dan cuaca di Bin Tulu pada pagi tu masih hujan. Syukur Alhamdulillah, mudahan jerubu akan reda sedikit dengan turunnya hujan pada pagi tu. Dan yang sedang memandu ya, ketika kini tu yang di jalan, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan seperti biasa di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam. Ya, bolehlah pergi ke laman sosawang kami di Facebook RTM Bin Tulu, di mana nanti di jam yang ketiga ini saya akan bacakan kiriman salam buat anda. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Minta lagu Rindu, Rinduan Jadi Kenangan. Salam buat James B, Jada, Mumung, Murad, Fabian, Mak Ilu, Mak Rin, Mak Siti, dengan ucapan semoga sehat selalu dan selamat bercuti. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Semoga sehat sejahtera selalu, dipermudahkan segala urusan kita hari itu. Cuaca hari itu Alhamdulillah dah seperti biasa, syukur jerebu dah hilang. Kita boleh kembali bebas menjalani tugas harian kita. Terima kasih. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca mendung pagi tu, masih berjerebu. Selamat pagi buat pendengar Bin Tulu FM, dengan ucapan sentiasa senyum dan putarkan lagu Bunga. Dan juga daripada Sabtu Yah Ramli, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan selamat pagi buat pendengar rentak 97.5 Bin Tulu FM. Salam 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, mendung hari di Bandar Miri tu DJ. Nak minta putarkan lagu Hujan, nyanyian Sudirman, di tujuh khas buat kawan, iaitu Fatimah Mael di Muka, dengan ucapan selamat pagi dan selamat bersarapan, katanya. Dan juga daripada Ramlili, good morning DJ Shah, selamat pagi juga, selamat berkonti. Terima kasih, semoga sehat ceria selalu bersama dengan pendengar setia Bin Tulu FM. Mendung di Sibu nak hujan DJ. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, dan juga daripada Sabtu Yah Ramli, Hujan daripada Sudirman. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam Bin Tulu FM.

Ya, itulah tadi lagu Sudirman dengan lagunya Hujan. Dan sekarang ini pun masih lagi hujan di Bintulu. Dan bagi kita orang yang tengah memandu ketika ini di dalam perjalanannya, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di segmen jam yang ketiga, iaitu segmen sampaikan salam dan permintaan lagu daripada Ruki Ayani Abibu. Selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas. Selamat pagi juga Kak Ruki, mohon putarkan lagu Sekadar di Pinggiran. Salam ingatan untuk Aida Manja Haji Putih, Jamila John Iman, Iman Syarifah Pelangi Pagi, Tantari dan Mas Mira, Tiara Putih, Jalina Julaihi, James Pinggiran, Azaloka Sulaiman dan Harayati Samad, dengan ucapan semoga kalian terhibur hendaknya. Dan juga daripada Nekmo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nekmo. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga. Salam bersiaran di Bintulu FM, request lagu Memori Cinta daripada Boboy untuk hiburan bersama dengan sahabat-sahabat tak kira di mana jua berada, dengan ucapan semoga sehat dan dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indah Robin, sama bersiaran Nusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat walafiat hendaknya, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu DJ Mendong minta diputarkan lagu daripada Hafiz Suhaib dengan Awan Nano, hiburan buat sendiri yang duduk santai-santai mengopi DJ dan buat DJ, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga James Pengiran, selamat bertugas. Cuaca di Sibu mendong pagi tu DJ. Dan juga daripada Roslina, Roslina, hai DJ Shah, selamat pagi. Salam buat semua pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Nori Jerai,

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ya, itu tadi lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi Permintaan, daripada rakan kita dari Brunei iaitu Alin. Dan jam membawakan kita 11.54 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintur FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang bersama dengan kami tadi daripada pukul 9 pagi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat, dan segala, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bintul FM, ceria bermaklumat.

0: menyaluran 5 MHz.
1: Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Hai, saya Daus. Kepada orang Mintulu yang tengah memandu, ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang, ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ha, jangan sampai kena tangkap polis. Mengkena tangkap polis, tak sama susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi, pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Daus.

Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan kehak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros Megak sama dekat Dimbing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Ari Malaysia 2026. Kandia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Bas nantang perkara bukai Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai balan nembiak ke baru nampung pelajar bak pahalan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tenepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Ia madah ke pemansang Sarawak dia tu dilanggur ngenak polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang sepengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersetu bergudah benar dikenal tentu ke Sarawak atau meruan nyari penyungkak pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari masuk ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kedia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysianya ukai semutik dirami Nur ingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16/9/1963 Subak dan megak nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah pelasa kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang ti ngempung ke rakyat. Yang ada ke Sarawak tinjadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicontoh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa. Semangat temegak uliah diperhati ke Hari Rambai Jaku segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal Hari Pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakarta dalam post video berserimai ngau Hari Malaysia 2026 bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah ke ngau engkeman ngagar baik orang kebaru dikenak ngetan ke penyerakup serta nentu ke sidak merati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak lumba enggak main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi menteri tinggal mata pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelantang rakyat tak patut semuti disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelangira penglikun dalam penghidup peluang ke setimbang serta penghidup dia tahu lantang jemah ilah. Yang ada ke ati patut semampai ransing ngetan ke penglikun genterung menua serta nentu ke buah pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Rambai Jakut Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. B
beda antara wilayah, bangsa, budaya ngau pengarap nyadi perkara di ngempung kerayan. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jin Nor mada ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia Merwan Likun tegap serta lantang. Ia mada ke rambai jakutnya megak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah ditentu ke pemansia menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia megak ngarap ke penyerakup antara rakyat ari pupuraban bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakarta dalam pesan video ya berserimangga pengerami hari Malaysia 2026 ke Diatur Bakpalan Convention Borneo Kuching, PCCK. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM jadi berita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Baik, selamat nanti hari 4 kita dekat terus bergelang dengan YFM Miri.

0: pindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3 ngaleari. Kitai dekat Begulai, Enggau Geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih kepada peningkat ke mendiang ke ngelat tengah hari bukan kami geng 2B ke tengah hari itu hari WiFi Miri nama ke ya. Selaman inti hari 4 apa ya?
2: Ya, betul.
1: Jadi ke tengah hari itu oke itu aja begulai di itu.
2: Betul. Sigi kapan lama tu ah tu? Lapan nanti di nama tu kira ke hari ke penuh di itu sebetulnya.
1: Oh, Syahira ngau Dominic. Ya. Nabi ke benua ngambil latih pelajar ba Auti Amiri, Ari Unimas. Jadi berapa bulan sudah di, udah di to Dom Syahira?
3: Dua bulan dua minggu. Pergilah last minggu.
1: Hari ke penudi ya. Jadi nasib kas dua sempat gue kami dua beging dua bebak ngelat tengah hari itu. Nah Dom ngau Syahira. Jadi dua bulan dua minggu nama nautai oleh dua bekal debaik pulai ngagai. Unimas sudah tahu lah.
3: Mayu pengalaman dah diambil.
2: Awak jadi nanti tu kira hari kepenuh di nama tai kat diadus tu bayu dah turut lagi. Gawak ke tau ke sambung school kini?
4: Kami pulai ke Unimas baru laban bisa setahun ke tinggal.
2: Ya. Oh, setahun ke tinggal. Setahun ke tinggal. Nak berasainya?
4: Nak berasa.
1: Harap ke sedua mujur ni nemu dunia hari lah angkanya bisa peluang gawak. Jadi pelapis kami itu buat RTM buat bidang penyiaran. Jadi gaya hari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesai hujan tang dia tu nak sempat aku nyengok. Mungkin kau bisa dah nyengok luas dua tadi.
4: Hujan.
1: Bisa dah ayam panas. Agi mama-mama jadi berkongsi ke report gaya hari ke tengah hari itu ke diterima Remit Malaysia.
5: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ke diterima Remit Malaysia ke pagi ngalih hari itu hari di sadang report kudi dekat nyadi bas kedan nur malam di sadang hujan mega bas kedan nur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu di Bandar Raya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku ripa gaya hari ke di kunci ngabala peningah ngambil ke bisa diperhati yang ke bisa dekat minda lalu terus bergulang kami geng 2B ngelat ngari bawa YFM Miri.
6: Sekarang gue minda ke Bukai dito aja mi kita bergulang geng 2B dunia geng bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa?
1: Bisa na penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru nya bisa na nah.
0: Ya boleh Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkap tahun tu minya.
0: Bambai sudah itu mengagak sekolah.
1: Lagi bi lagi jawab jalan tu ai.
0: Dan malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Siap, ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengerami nyambut hari Malaysia ke 63 2026 BCCK di Kuching.
1: Ya.
0: Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Ya, dom ke Syahira dah.
2: Aku medak yang ke bar live nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live nya kemarin. Alu bisa kaban tu kita mawat benung merindang mayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedoai oleh berkunci dengan bala peninga kena ampit medak program yang malam ke bisa mansa-mansa bakal kita tiga ne. Tak ke depan ke PMX de malam berita mana ngaga Sabah ngus Sarawak. Siapa dulu nyawun berkunci Syara ke dom-dom ah.
3: Menteri Besar yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ada dekat kegerahan khas interim mungkut Sarawak udah ditambah ngagai 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tertarik lah. Dan yang penyampau tek baru yang dekat di, berengkai dikena tahun tau penambahnya mandang ke semangat setiap kawan ngau kau tera antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah reti yang nyata dek deh.
0: Ya, berita mana nama agak bukai dah dom?
3: Dan yang mereka kepungan kebunyi ke Ngau Sarawak, Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas ninteng tahun. So, erti itu tadi nyameh yang ninteng nama tau nolong kita ninteng tahun meh ya. Dan yang ditolong ya ke di sebudinya kena ngambil ke planet Malaysia kepatut mungkuk kenyentuh ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut.
0: Kemaya ya berengkai ada pejalai kada dong.
3: Ya berengkai ada pejalai. Mana sa?
2: Berindia hari April hari Raban pengumpul perengkap pengaku diesel kelebih agak sidak di Sabah yang Ngau Sarawak. Tanya takat diesel subsidi tau ungku pickup ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelemparnya mega ada share nama berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah ngus Sarawak.
2: Tanya perintah udah setuju ngemanah ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah ngus Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nyak dekat diperundingkan engkau komiti pengawak berpilih. Ya madah megah atau tak berguna amat dikena nentu ke nisbah penduduk kaban parlimen hari Sabah Ngau Sarawak tu tadi lah.
0: Jadinya dua berita mana ke

0: tu ada temu bala peranak Sabah dengan Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke jakoknya bawa jakok pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau mengenai ke jakok pesan ke tengah hari itu. Sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benuang iga palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: Nuai FM Miri.
2: Halo semua, aku Alex Puan. Terus boleh ingau kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

0: Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena menggap program kita ke tengah hari tau nyedih berengkah ngau jaka pesan ke terubah tau pesan ngetah sulit data dari Lydia anak Jawa tau ke Inai Bejau madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Jason Elias Joseph anak Cundang nyedih pengawal ngetah sulit tau dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat dikertas 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi baru mah Juntan nanga ilek Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan di Sungai Sud Baliah Miri nanga Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung lalu nuju semua kabam belayan kena alah dirintai ke dito kenglalan yang Jason Elias Joseph anak Cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan ngagai liat Sungai Sud Kapit penderang kasih liat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa ngenal umur 013-35-49786 tau ke ngagai Ahmad anak Manggi 011-2508-1692.
1: Ya, jadi pesan kedua tu, pesan ngetas ulit ni yang Desmond Landa anak Judan. Ianya ni yang Desmond Landa anak Judan. Madah ke pawang ngetas ulit ni yang dekat datur di rumah api Nanga Terusa Ulu Ketibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana. Ianya menjadi ni yang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Nanga Jagau Ngemah. Pemegat rumah sapai Nanga Ngeranau Ketibasung. Pemegat di rumah api Nanga Terusa Ketibasung. Rumah Sidi Nanga Nayai Ketibasung. Rumah Jabu Nanga Cemanung Ketibasung. Rumah Jeklin Janam Nanga Mesau Ketibasung. Ngau nuju Kabam Melayan di Serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguat ngetas ulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niangpo di Jalan Tekan Kebiau Sung. Jadi alu nguan ulit malam hari 5 ini 25 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ti silia tahu bertanya yang gaya Juliana Mbo nyenyak menjadi diang di 013-563-5104.
0: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat data Rimanjan anak Aluang atau ke bini ni yang ajah atau kena empaga ngari ke sidak sebilik dari rumah jamin budai lubuk antu madah ke pemati Inaya Greenin anak Meribin Greenin anak Meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiganya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh Barumah Jamin Pudai Lubang Antu ianya Sarito 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026 jadi pesan dituju ke Kabam Belayan di fasa 1 ke fasa 2 Lubang Antu menyang sedek suai rumah ngadan sabai anak galah selangau kumas anak empati kabam belayan di Bintulu Miri Limbang Kucing ngau kabam belayan bukai kena oleh dirintai kadito kenglala niang Greenin anak Meribin penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-919-7876 tau ke ngagai Empaga 014-686-3153 atau kengagai DOM 017-858-7709.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat datang dari bujar anak Anggau tau ke apa luncai ngeri ke sidak semnyadik ianya Uca tau ke lemuk anak Anggau dari rumah kanang dan kibio Sungai Sud Kapit. Dekat madah ke pemati Indai ya, nya jandun anak Abid tau ke Indai Uca tau ke bini niang Anggau anak Inyam. Jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh di rumah anak Yampu inya di rumah Uca atau kelemu anak engau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergilah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan di rumah kanang dan ngakibiau Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, Pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngau di Kuching, serta kamar belayan ke Bukai, kenalan dirintai kerito, kenalan yang jandun anak abid, yang jandun anak abid. Jadi seberang tanya tau bertelepon ngagai lumbur 011-255-0339 ninya Uca tau ke telepon ngagai bujar di 011-568-0904.
0: Ya nyadi ya sebenar kami dua nampung pesan ke Bukai ya. Nyadi lagi menggal lagu ke sekali tau kita ingin cao Phoebe Chloe. Dempo Nuan Siko YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita dia tahu belum mending ke YFM.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik dikirim di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu baru dikirim tu tadi balap ringan. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak agung. Ianya datang dari Patricia anak agung, anak niang dekat madah ke pemati Siti anak Juli tau ke Indai Senah tau ke Madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di rumah Dangat Sungai Kawit Inai Setien rumah tabuh Angungun rumah tabuh rumah bangsa di Jia Selangau rumah Agup di Jia Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadik pemegang Sungai Madur Bintangur Ketung Bintangur Sungai Lasi Bintangur Sungai Gemuan Gemuan Bintangur Inai Setien Bak Ngungun Inai Sapit Batu Limak Bintangur Sungai Kejai Bintangur pemegat di Sungai Sian Bintangur Indai Sebi Bernaman pemegat Ngian Berpasien Ngau Kabang Belayan Kenglala Niang Siti Anak Juli Yenyet Niang Siti Anak Juli Tau ke Madik Tuai Rumah Junius Tau ke Indai Senah jadi pesan tu dipinta sama belak natai kediri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya atau bertelepon ngagai Patricia anak ugum berkosong 112-502-0375 atau ke lakin yang agum anak awi dinya berkosong 13-771-7655.
1: Ya pesan ke Siti atau pesan rabat mega datari Sarah atau ke Kinyong anak nyambar madah ke jelui anak garan jelui anak garan tau ke niang bini bini niang ringkai anak upu udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9 lalu niang tu dekat dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026 nya malam pergilah lalu dekat Dianjung ba pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6, 19 hari bulan 6, 2026. Jadi pesan tu ditujung ke Kaban Belayan, Kenglala Niang, Kediau di Empawang Betuang, Terai Debak, Liduang Betuang, Entulang Rumah Sambau, Perwan Rumah Masir, Putat, Rirang, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, Tawang, Sambau, Sembayang, Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kaban Belayan, Bukai ke nak oleh dirintai ke dito kita dipinta datang ngagai rumah bubi anak Andawi Grandi Sriaman. Jadi kabar belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah bubi anak Andawi ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti itu datang dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan engau niang laki ya nyak rugah anak ngali lalu muai antebalu niang laki rungah anak ngali dia pok tu dekat detur kena 19 hari bulan 9 2006 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di Lubuk Antu Ngkelili pemegak di Miri Melikin Sebang, Sekrang, Pakuili Undup pemegak di Kuching Lubuk Lumpu, Skim Sekrang Engkaras, Engkramut Ngau Meluku Kuari E Meluku Skim 14 Tito Ili Lubuk Antu 15, Antulang atas ngau Kaban Belayan kenalah dirintai ke dito ke ngelala niang. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai Santi niang berkusung 111-279-0965 tau ke Beradin berkusung 18-874-9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengata Sulit ngupas terbalu serta mega berantu ke diterima dari Seblin anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabar Melayan madah ke pengawal Ngata Sulit ni yang Juli Stephanie anak Fidelis Asan tidak ada atur 19/9/2026 ba rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B 10 Bintulu dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang ti diulu ke ketikis Edwin Julai jadi pengawal Ngata Sulit malamnya dekat ditampung ngupas entabalu serta mega berantau jadi semua Kabar Melayan ke ditujunya Pak Kabar Melayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitu Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebau, Tangap Niah, Penasok Sibu, Miri Ngau Brunei. Jadi penerang ke Siliak kita tak telefon dengan Ambrose Joe nak lumer 013-5737-085 atau dengan Seblin Fidelis Asan 019-4895-944.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari Usun Joe hari rumah banyak nang tekalit tatau. Jadi pesan rabat tu madah ke lakia ianya ambau anak ayung udah narai ke 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nanga tekalat tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai Kamar Belayan di Long Bedian Ulu Beram rumah tiut sungai Setulan Jalan Jepak Kuala Tatau. Nanga Biban empat buah rumah, rumah Pual Kibong Nanga Sidang Tatau, Kabar Belayan di Pasir Naka Tatau, biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, rumah Ros Nanga Buan Tatau, Kabar Belayan di Sungai Sab Tatau, Kabar Belayan bertapang dagang Anau Tatau, pemegak di Sangan Tatau, rumah Jelia Nanga Bulu Tatau. Kamu belayan di rumah Numi Said Putih Putih ni ya. Ngau kamu belayan ke ngelalani yang ambau anak ayung. Dipinta datai ngagai rumah banyang tatau. Lalu ni yang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai bagi tiaw tatau. Jadi penerang di silik tau bertelepon ngagai silik anak gerasi berkusung 14-588-7123.
1: Ya, sebetul hanya kita ya, mengawak kita ke sekali itu nengah ke pesan tu dulu, lalu datangkan ke lagu dari Rambles Water, Air Mata Bercerita. Ngelatih hari
0: YFM Miri.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk, nadai membayar.

0: Ya, tamu hari minggu tu bawa wife and Miri ke tengah hari tu kita bisa tumu mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu tamu hari datang kan
1: ya. Iya, betul.
0: Udah tu lagi bisa tamu hari Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri betul. Lalu udahnya mega bisa lagi tamu baru hari kita ya.
1: Iya.
0: Jadi di studio kita begulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
2: Selamat tengah hari DJ.
1: Nama berita hari itu.
2: Aku ke Manda, aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam, nama aku Norita Ping Jok. Bahasa kayan lah. Ku gawa ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
0: Kira ke nama mereka baik puji mengagai Norita telabannya landia jaku ibana
1: be. Iya, betul. Segi jarang kita kak ningau induk kayan kita itu landia amat jaku ibana. Labannya nada no, bisik campur nah.
0: Nuan nama jaku kayan?
1: Oh nan nama aku.
0: Ngamai ka Norita kurang ke sate. Kene ku nyebut jaku dalam jaku kayan selamat tengah hari. Bekene ka Norita.
2: Sayung ngedau.
0: Sayung ngedau udah makai kita kena kena nyebut.
2: Ukelok kuman.
0: Sayung ngedau ukelok kuman. Jadi nama nak topik kita ke tengah hari itu Norita.
2: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara jelia kediri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit di berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Mata nyak mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti penting nyak meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita meretianya, penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah. Bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
1: Ya. Jadi nyak tadi penerang tau ke topik ke dekat mic puan Norita sari tau ne. Jadi tu tadi puan jadi cara kita nagam penyakit diabetes tau atau ke kencing manis orang nyebut kemari tu teh. Jadi jinuan nerang kerja.
2: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah ti keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai ndak pepengerai. Diabetes tau ke kemik manis nyak penyakit tip mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu ulih nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
0: Lalu nama kebuah kita patut meresah mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang beda rabuan merati yang tadi Norita ya.
2: Tok me meses ti penting tajap meda engau mana endak semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik boleh ditemu bak peringkat awal tajap kita endak berasai. Pemeriksaan fundus tau ke gambar retina boleh nulung nentu ke perubahannya engau tumor. Bakal setiap kali kita datang klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nyak bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2. Pemeriksaan retina mata perlu digaga. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan kita rubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakat tidak saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur. Nyak alai orang ting ngembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi taukah kolesterol tik kurang mana, mesti diperiksa engau silek kaki.
0: Jadi sebenarnya kita tiga nampor randau kujuang kaget to Norita ya. Jadi kita berperinan dulu, kita nginjau anggas lagu gaya mata. Bisa kau ngau topik kita tengah hari itu.
1: YFM. Sekulai sejalai.

0: Ya, jadi nya Siti lagu harap ke Terpinang ne, laban lagunya kira ke berkawan dengan topik kita saya tok ne, Lorita, betul nama tadi? Norita. Norita, ya Norita.
1: Au. Ana ngubah nama orang.
0: Iya, laban nyo aku kesalah mata dia.
1: Salah mata.
0: Oke, okay, ya.
1: Pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike B.
1: Mina, ke Cina nya tambah.
0: Tambah ku ya.
1: Mina FM dah.
0: Bedau GB itu hari Minggu. Oke, okay, jadi anak pun baru rantau, rantau kita sebuat ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta nih. Oke, okay, jadi atau tadi saya tanya jadi nama pemeriksaan mata keti patut digagak tu tadi Norita.
2: Pemeriksaan oleh yang kawam tujuan ujian ketajaman penemu mata atau dikumbai VA visual acuity. Engau pemeriksaan bak belakang mata. Yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata. Tok nitih garis panduan KKM madah ke non mydiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik. Nya alai enti dokter tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan endak manah medak.
1: Nak lansia merti entah dek lalu nama nak tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
2: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Tau ke tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari tik sama anak nganti keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya, betul. Atau kira ke tujuh sidak bayar tu nanti kalau balat nci mata nyu nemu buta ne DJ mana?
1: Salah topiknya
0: nak tahu. Oh, okey. Jadi ke Siti tu tadi ne nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Nolita.
2: Perkara ti mudah dikerja atau ke diamalkan ngau mana? Keterubah kita mesti kak ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah engau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai tik sehat, bersenam engau baduk insap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana. Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba taukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung bak rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai entik kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis, anak nganti penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesehatan diri engau anang lupa meresa mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawak. Maca engau ngasai ke penghidup. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih bagi Norita penerang ke mana atau nambah ke penemu balap ningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke daerah hari jam 4 buta mana Norita ya.
0: Betul.
1: Jadi itu kira ke soalan tanya bonus tu ada Norita ya. Tiba ke orang kita itu ngena orang kan kena cermin mata, mata tu selalu bright bright bukannya ketiknya cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau kena cun yang begini ko. Nanti kita akan minta dere bersama tangai klinik. Tahu datai begini ko.
2: Tahu datai. Kadang ya ukai hari kita impu cermin mata, kadang-kadang diri kita impu nanti suasana terlalu kering. Jadi air mata kita terlalu kering. Ya kita mata kita impu nak boleh menghasilkan air mata kita impu.
0: Ya kadang-kadang ti ya berair mata. Hari tubuh kita pun kalau hangat kadang-kadang ni.
2: Kadang-kadang tempat kita gawak.
0: Betul.
2: Kalau celap.
0: Oh kalau celap pun.
2: Kalau celap banyak penggunaan aircon.
1: Oh nyangka semata kita berair ya.
0: Ya.
1: Oh okay, kita gak degree cermin matanya nyo berubah merti ya. Okay, terima kasih ke penerang non tadi. Harap kepala peninga berarti kemeh penerang kau dah dikenatai ke Norita Pingjok ke nyadi temui kita ba temui minggu tu ke tengah itu. Sekali lagi mari terima kasih lagi Nuan tu Norita. Kita bertemu baru maya kebukai.
0: Iya.
1: Tu lagu khas Nujo Nuan tu hari Maxwell Franklin Saran Ina Iban ke ya. Kena merindang bala peninggal laban maya ke peninggal bangsa bukai ke ninga ke YFM ke.
0: Indok kayan ke.
1: Nya Nujo bala ini Indok kayan ke tengah hari itu meh.
0: Iya.

0: Ya, kita boleh ngok kami bawa wifi miring ngelah tengah hari ke ditabur ke terus terang di dinga kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miris 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambia 95.7 MHz. Jadi menyikok kami doai madah ke tengah hari itu mayuh temuai boleh ngok kami doai ba studio.
1: Iya.
0: Tadi kita sudah ninga ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature hari pustaka negeri Sarawak Pampang Miri ngelalu ke penatai Shelley ngau mega Divisa ngau Emilia jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampang Miri atau ke pengerami atau ke program ke dekat diatur kita atau Puan Shelley ya.
2: Okey, kena ke 23 sampai 27 September tu kami pustaka negeri Sarawak lah. Bisik ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program tu adalah aktiviti yang ngeremai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pesaka asal ngau komuniti. Patang ya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu ngau penulis ke bisik ba ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
0: Oh, bisik
2: di
0: kangau.
2: Bisik Ari Senanyum Malaysia pun kami bisik nyemput. Selainnya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, persembahan semuanya lah.
0: Nya tek program ke dekat diatur kita nya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tuju kita ngatur atau Fonseli ya.

0: Warga Mojom ya, Fan Shelly ya.
1: Ya, Al. Jadi Atok tadi Kemaya serta Dini Sarawak Literature Festival tu dekat di Atok tu ilah.
0: Siapa? Emilia.
1: Emilia na. Okey. Teruskah?
2: Jadi pengawak tu dekat di Atok pengalaman 5 hari.
1: 5 hari ne.
2: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi Mensia Mayu tak milih hari tiang keman untuk nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak megak pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak megak program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup miri serta bisik dia tu megak bawa pustaka negeri Sarawak. Jadi mayuh perambuk program di dekat dia tu lah. Bakal berjual kebu, sesi ngau pengarang serta bengkel pengayang budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai bala nembiak, nembiak sekolah, pinai bala pengajar ngau sapati dekat ngelala buup ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
0: Ya, berita mana ngagai bala peninga kita ya tau ngatai ke diri ngagai stadium tutup tau ke stadium Banaraya Miri nama dia tau na. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Tama nadai babayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta megai aktiviti ti ngaget ke ti tau dan dianti-anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to siapa nyawa to ngagai Puan Shelly baru
3: antara batang pematai ya ianya adalah pesta buku lah bat ini kita ngemai penerbit Hari Semenanjung Malaysia, penerbit Sarawak. Kami megak saya ngamai penerbit Hari Brunei kan dia. Ya, untuk data yang menyuap bob sidak ya. Saya ingat kami bisa megak hari bisa kebudayaan lah, aktiviti kebudayaan. Dengnya kena 24 bulan to. Perasmiannya dibuka akan di
0: dipenyadi
3: ke oleh YB Premier diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Saya nanya bisbab pavilion pustaka ya bisa sudut empo. Penulis-penulis tempatan bakal putera miri, pustaka kucing. Hari Brunei, hari Indonesia bisa boleh ditemu siapa yang berminat ngosidak ya.
0: Bertemu ngosidak ya.
3: Saya nanya kami megak bisa ngemai artis. Mawat, Marisa Prancis, Harry Prancis, Hafiz Suib, Bob ngau Capek Shredder, Alexander Kalang. Mayu haget lah nak artis kedebaik kami. Nak lah disebutkan penyampau artis kedebaik kami.
0: Sida tu merindang serentak tu bagaimana kau? Bisa hari tertentu no sida ngagak persembahan tapi
3: mungkin debit oleh
0: lagi yeah. David nak empat datai pada David ya. Okey, terus ke Puan Shelly lagi bisa teka buka ketinggalan.
3: Saya nerinya bisa kami bisa muka bazar pemakai ngok craft lah.
0: Tu bak luar Indo Indo Studio.
3: Yang bantu pakaiannya. Mayu lah aktiviti gagak bak stadium tutup miring ngau bak pustaka lah.
0: Au kelimpah bak Indo Stadium bak pustaka kampo bisa ga ngatur
3: cerita rakyat
0: bisa cerita rakyat bak pustaka.
3: Ya pasal cerita lama-lama lah.
0: Dininya ba auditorium kita.
3: Dalam nak bak depan
0: tambah
3: lobinya. Ba lobinya.
0: Jadi seminat dengan cerita nak cukup nak Shelly ya. Ke pemadu berguna kita datai medak ke diri pun lebatnya mayu penemu kelebih lagi ngegak sidak ke bisik jula ti dekatnya di nama tu jadi penulis penulis ha? Lagi bisik Shelly tau ke ngui yang agak biasa
3: kami megak bisik mayu bengkel lah diadu ke bakal sidak ke kak belajar puisi ban bengkel

0: Nulisan pembisik sampai yang baru ke belajar menulis,
1: pulih kau kan? Oh,
2: bisik makanan.
0: Ya, bisik.
1: Oh, okay, iban aja ni jago bukai bahasa.
0: Bukai bisik. Kami bisik jati mire, sita orang ulu, semua lah.
1: Kira ke kelimpah jago Melayu, iban orang ulu, ngau dayak bukai mana?
0: Even Cina pun kami bisa main penerbit Cina untuk muka konter booth di daerah program kami lah.
1: Okay, jadi ngalih ngagai atau kenguin ngagai di visa telah nyelama gaya ngante ngante ginta ya tanya telah kena bi nanya ya.
2: Iya. Aku jadi atau tadi asal tanya pekawal ngah bengkel pun sudah dikunci si Cheryl tadi neh bengkel ke bisik baka bengkel puisi iban ngau kebukai pihak ngah bisik bengkel puisi Cina mengana bisik.
0: Bengkel
2: nada,
0: cuma
2: bengkel nada. Ya muka bufa aja.
1: Lo bertanya.
2: Okay, jadi kita yang ngui ngagai Davidson yang dekat kunci ke nama tu tadi. Maka ni program tu uli mantu orang lala serta berterima kasih.
1: Yang keempat, tanya empat berdau.
2: Iya, udah dikunci Sherry tadi. Bekau ngah puisi bengkelnya tadi.
0: Iya.
2: Okay, tahu nando baru meh.
3: Okay, aku nanduk baru tadi dikunci oleh Puan Shirley tadi.
2: Yeah.
3: Okay, super manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu. Selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 activity.
2: 150 activity. Aruh ya, kat 3-4 hari ni ngatu program tu.
3: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap bahasa Melayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta ngasih pengelandia sidak yang mantai ke penemu serta nampak pengharap tiati lebuah bercakap bahasa audien. Selain arinya kita bisik megak bengkel engkemang ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan ti cakap Melayu kita. Ia nyadi ruang endua uleh ngulih ke penemu, belajar serta ngambil singkang ke terubah, nuju ngasih ke asil diri empu. Laban hari bengkel tu, kita kak ngasah bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi iban, bengkel asas pantun iban. Okay, nengah tu, para peserta udah ngenyemak ke diri, engkau pemanah jago, engkau main asa iban kelimpah, merati ke nilai pesaka, tibisik dalam literature tu. Udahnya kami bisik mega main asal serta demonstrasi ti mudah ngemenda ketemuai belajar dengan pengawak ngambil bagi ambil apa inai kebisaan anemit sidak itu menunjukkan budaya ngagai anak sidak ya udah datang ngagai festival kami tu lah lambat kami datang ke mayuh persatuan kaum bak Sarawak kita tu kaum kami bak festival tu ilah. Udahnya pengawak pemandang ngau aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai ngelala seni ngau pengawak komuniti Sarawak tu tadi lah kita bisa ngelantai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu sidak ya ukai setakat muka booth sidak ya mic permainan tradisional cerita rakyat sidak ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat uliam medak ngagai Facebook rasmi kami Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapatlah menyukur yang register untuk sesetengah bengkel ya penyertaannya adalah limit.
1: Oh, bisa hat ya. Okay, di biasa sebedau kita lima nampak rana aku juga lagi kita belalak nak lama merina dirim pun gak bala peningat nah. Jadi kita nginjau si kori artis ke diundang sidak ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru hari mahu tungkas mengan YFM
2: Sekolah Sejak Lain.

0: pejarin. Datay nya dara rumpas tumumin nga surindang at ilantang kansyang dagit.
1: Ya, setelah gori mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi ana pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat kunci ke bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jako ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
2: Kayaknya di Festival Sarawak Literature Festival tu, pengerami tu ngawal serakup Ari Mayuh Bengkak Komuniti di Sarawak, pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidak ya, serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu, walaupun temuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan TBC. Bak kepada aku berdau tu tadi, bisa 8 persatuan lah yang bergulai ngau kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antara ya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri, dan lain-lain persatuan. Udahnya, dengan pengawal pemerintah budaya engkau seni mempertahankan diri, temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tiknya di berbagai ari identiti komuniti kita. Pemakai, pemain, seni engkau pengawal asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu, rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti, silak ialah main asal silak ya, silak yang megak berkongsi cerita, cerita asal silak ya, cerita rakyat ku kita. Jadi mana-mana, apa inai ti dekat belanak sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita, baik me belanak kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah. Hari Sukut Literature, karya karya berkawan dengan sejarah, budaya dengan identiti Sarawak, merik penemu ngagai penghidup komuniti. Macam cerita hari latar belakang tiba beda, nulung kita yang merati ke penelebak dengan penemu orang bukai. Jako setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi itu tadi, rakan-rakan persatuan kita sidak ya boleh ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya, kena kita berkomunikasi. Dan kami ngarap ke penelebat tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu. Engkau cara tu mayung budaya ulian diturun ke ngakai rebak dudik kita itu ilah.
3: Tadi bisik kita sebenarnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merek bendera tu Emilia.
4: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temuai ni boleh beli tiket nanti dekat masuk pihak mega nanti dekat ngambil bagi dalam bengkel atau ke aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak padah ke dalam program kami. And then sekedar program berguna ke pengawal register tumu laban penyampau bisik disekat. Jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau merasa dulu lah penerang kena register. Jadi pihak mega apa indai diperansang merasa pematut aktiviti ungkup anak sidak yang kawam maya ngau endua berjalai ke aktivitinya. Tik ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalai untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tim pengatur megak tau ditanya.
1: Jadi tu tadi program ti Siti ti dikerinduk bala peninga kelpegi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah kan atas program tu. Jadi kini cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu. Jadi tu pulang ngagai Sherry baru Emilia. Okay.
4: Jadi bala peninga tau nitih ke media rama Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi penerang tau megak di pedak bak Lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngena channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena meresa penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemadah digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai atau berarti ke hari bulan jam mendua ngau sebarang peminta register direk ungkup aktiviti.
3: Oh. Jadi dah antara Emilia. Jadinya datai berhujung randau kita sebuah kata. Jadi kena nutup randau tu nama pengharap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningati dekat nemuai atau kedatai ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelley.
5: Okay, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal tema ransang pengram itu dipelabakkan oleh mata 20 ke 50 orang kebisik lah temuan
3: ribu
5: ya 20 ribu temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke balan nemia ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bub tiap ikut temuai oleh milih penelebat te engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis taukah ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuai dekat pula enggak pengerindu tik nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu tik dalam agik ngagai hasil penguat menua tok lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit bak dalam Sarawak tok. Saya narinya kami ngarap ke sukong-sukong bala sidak Sarawak to datai support laban to adalah program yang pertama diadakan bah Sarawak.
3: Yang
5: pertama to dipilih Bak Miri. Tahun ini lah sibu dengan kucing. Dengan baru pulai baru ke Miri. Kami ngarap ke sukong ramai. Laban okay selalu leh ada gagal lah.
3: Ngarap ke kita ke diau di Bandaraya Miri, Balai Peninga di Pelilih Menua Miri, Engkau Maria Brunei Darussalam. Jadi tahu ngenatai ke diri lah. Berengkah hari 23 hingga 27 September tu ialah 10 pagi hingga 10 malam. Nah, Fun Shelley ya. Ba Indo Studium di Miri. Jadi munyi kasi data tadi masuk atau kata makian ada berbayar.
1: Iya, tu tadi Siti ke laban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita eh. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar benda bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Ujin wan nerang ke dengan gai bala peninggal kita sebenarnya kita ini untuk program kita.
2: Okey, untuk bala kaban artis kita itu dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi. Mawan akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan.
1: 24 eh.
2: Kemudiannya malam 24 kita bisa mega
4: Symphony of Borneo.
2: Symphony of Borneo. Alena Murang. Okay. Untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan. Kita mayu lagi kabar-kabar artis di datai
1: 27
2: ni. Ya, 27 hari bulan. Baka Afis Wib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau are you beside me? Nangkatnya aja artisnya.
3: Sila lagi atau ngelawak ngagai Facebook, Pustaka
1: Negeri Sarawak Miri.
3: Tahu ke dini lagi platform bukain no hidayah medaknya
5: di biasa. Kami bisa ngagak promosi ba Tito ngau Instagram.
3: Jadi ngau tau terima kasih sekali lagi ke berita mana ke dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Fon Shelley Davis ngau megai Emilia
1: ya bisik peningat kaban Emilia madah ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
3: hari kapit Emilia
1: jauh main eh nama tu nguai ke Miri berkeni tu Emilia
4: ke pengawal
1: ini dia pengawal ini dia pengawal.
3: Jadi Sekali lagi terima kasih ngarap ya,
1: terima kasih.
3: Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah. Oh. Yeah. Okey, jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi. Udah tentu maya tu lah kita dan sama di perancang datai happy happy tak kegagati ngabala artis,
1: artis kita. Oh. Mm-hmm.

Ya, lagu kena merina bala peninga ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari WiFi miri ke tengah hari tu. Jadi, munyi kau dah dikenang kita bapun program tu tadi, Abi, ya. Jadi, ada malam, Menteri Besar bisa berjadi pengeram hari Malaysia 2026 ke 63 tahun. Jadi, bahawa Jakob Pemesai ke tengah hari tu, mai bala peninga. Ninga ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam. Jakob

Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025, Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah di PM Datuk Seri Zahid tahu di Parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi? Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai kita dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kursi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sedikit banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan, biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju, dan jemaah menteri setuju.
cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di Parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah.

0: nang buhay to karado station na kita. Terus kaninga away FM iba miri, kuna marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia, 2025. Selagulay, selagulay.
1: Ruay Kitay, Nintiang Arimpat, Berengkah Arimpukul 2 ngalihari, Nyentuk ngagal pukul 2 setengah ngalihari. Begulai ngau temuai, buat program Ruay Kitay. Tulih merik cakup ransang ngagai Rabanembiak kemayari. Semina buat YFM Miri.

0: Ya, bugulai baru kita berawak gelah tengah hari sarito malapinga hanya di hangu yang ngagai program maruai kita bapun program tadi kami doi geng dobi habis kongsi ke di YFM miri mayu amat temuai ke dijemput ngagai konti YFM kelebihan ngagai temuai ada ke kongsi ke program atau ke projek atau ke munyi korang pengawal pedagang ke mayari tu ngagai abak program kita ruai kita okey. Jadi kita terus kangau dulu. Kita impu temuai sarito. Minta hello dulu.
1: Hello.
0: Nama berita.
1: Mana?
0: Mana?
1: Tengah hari.
0: Okey, atuk ciku. Kabar lama aku tu sebenarnya.
1: Hari
0: subah ya. Jadi nama berita dan sarito.
1: Sarito mana?
0: Celap. Ya, akhirnya kurang kita di menua miri tu nyung hujan. Nanti panas bapa itu di buah kita yang nyebut meh angat kita lambang baik bersebun eh. Okey, jadi minta nombor nak diri dulu penatain hari ni asal hari ni laban tentu yang orang kena musapa temui kedi baik aku abah program ruai kita hari itu.
1: Okey, kita ubah yang aku kamerai. Terima kasih dengan gaya DJ kita Brenda. Yo lah bandar merai awak dengan aku berkesemen dengan lah tengah hari berkesan hari itu. Nama aku Stanford Senintiang. Nama Ahmad ku nyak.
0: Nama Ahmad mana?
1: Nama Ahmad ku. Tapi lebih dikelala kau nama komersial yang nyak Tony Engi lah. Nya penantai aku yang hari menua ulu peti baso nangga janan. Jadi bakal kedai tok bisnes kedai gagak aku yang aku pengeluar minyak wangi aku kumpul. Kau mengkak aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door service lah.
0: Bisik ne. Okey, jadi harap ke balap ringan dah nemu anglala siapa temui kita yang sari tu. Jadi nama kira kekurang madah nama glamour tadi ne Tony NG. Tang aku nglala ya sigi hari soba sigi dah terlebak ngangau ya Tony kena tadi. Okey, jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti sarito ne laban tinitia bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di knowledge selia jadi ku nguji dah Tony apa pari tu tadi ulih ke koyane okey jadi atu tadi Tony ka madah ke ulih nuan madah ke bimit lalu nama bisnes ke di pejalai ke nuan dia tu tadi maka bisnes
1: maka gaya top bisnes gara-gara aku ya bisik dua dua bisnes hanya pengeluar minyak wangi tu digagak kumpul lah
0: digagak nonton
1: jadi
0: jadi wangi tu tadi hasil bekan itu labang orang kena mu keni bau gagak nonton ada kaya bau lebih ngagai munyi korang ngagai induk ke lelaki bekan ni
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngagai lelaki pula boleh kena ya
0: okey
1: keistimewaan wangi kami tu ya ari bungai ros
0: bungai ros ke semua wangi tadi
1: semuanya ari bungai ros
0: okey. Jadi ulian umadah ke laban umadah bisi bisnes munyi korang muka salon tu tadi. Tahun bila udah muka bisnes tu tadi?
1: Salonnya baru tahun tu tadi.
0: Oh tahun tu tadi.
1: Tahunnya kemarin. Tahunnya kemarin mi hujung tahunnya bisi. Bisi ada door to door service.
0: Oh door to door service. Okey. Okey jadi tu nama perkara ti ngasuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu ni.
1: Ya laban segi terminat.
0: Sikit minat.
1: Sikit terminat.
0: Hari subak lah nak.
1: Hari subak. Bahkan minyak wangi tu. Sikit hari maya sekolah subaknya udah ngumpul minyak wangi. Sampai expired minyak wangi dikumpul subak.
0: Oh, dikumpul subak. Sudah
1: brand easy. Sudah mermaid. Namanya Mulan semua bisik magian subak.
0: Oh, bisik magian.
1: Bisik magian. Sampai jadi, expired
0: subak. Okey. Jadi Nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Oh, koleksi wangi. Jadi mayanya Nuan kini Nuan tak terundian ke buka bisnes wangi.
1: Ya, udah aku ngarang ngumpul minyak wanginya subaknya. Terpikir aku. Engkanya ialah. Kak aku tu bisa kak produk kediri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kan mama masuk dalam industri bisnes
0: Okey jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kini nuan proses tu ngagak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita ngagak wangi tu tadi mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai leh arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisi wangi sitik wangi inspirasi kita yang ngagak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi kuto ya ari gabungan pati ya Bakal ngangkat eksperimen dulu. Contoh bakal kita akan ngena wangi sidak ke brand Gucci, brand Prada, ngau brand YSL-nya dicampur ke dulu. Nya arti tadi pati antara patinya digabung ke mageng ngam kena bau tadi. Nanti enak ngam lain bau ya.
0: Iya iya iya.
1: Nanti bau yang ngam pulai ke mana bau ya? Tapi udah digagak ngantik dulu beberapa jam baru demu bau ya.
0: Oh, makanya aneh. Oh, laban laban nanti kita laban nak baru nemu baru ninga aku tapi kata laban aku sigi orang koleksi wangi aku. Jadi laban aku punya kurang apakah aku milih aku wangi? Nuan pun demo. Aku sikit milih. Laban nanti aku rindu di nyium bau wangi bungai. Bungai tangnya nak terlalu punya kau nak terlalu manis, nak terlalu lembut. Ya, keni orang badan ya. Aura ya, aura wangi
1: manis.
0: Tang bisi sekadar orang minat manis ne.
1: Bisa orang minat manis.
0: Nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi.
1: Laban deria kita itu nak sebakan entek aku empu aku ngagak ya entek yang wanginya nak ngambah kau ngeluh aku ngagak ya lalu kangkua aku ngagak ya pemain deh aku rasa saya kak ngeluh ngai aku ngagak lagi ngai sambut aku lagi tajak bawa nemunya maneh bawa orang bak aku lagi nak maneh ngai aku ngagak ya lepas aku nak boleh ngagak lagi deh
0: tam bisis kadang orang rindu ke kenyum wangi ya munyi kurang bisik bakal wangi ya tajam kene bisik wangi ya kelalu manis ke sekadar orang tang munyi ko Tony tu tidak lepas deria dama tu hidu sidak tu
1: nak
0: sebaka. Okey, jadi tu tadi bisik nerang ke Mimit ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau orang buka itu tadi.
1: Bakal keistimewaan tadi bakal ke disebut aku ianya gabungan Aripati ngau mrek keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuh ada bunga ros simpan. Ngai ke lama-lamanya retai bunga ros deh.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi maya agak aja baru campur bunga ros.
0: Oh, jadi tu tadi tentu ya kita yang bisa utai pedagang tu tadi ne nap siapa bagi orang ke ngemansang non dalam industri tu tadi tu ni.
1: Kemanyu hage ngeransang ku dalam industri tu ianya family aku mpu. Denya ngau bala senior inya kesalu ngau kami muka buff inya balai wibo balai ayak kesalu ngau muka buff sidak ya kih get mereka jako ajar eh laban kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua laban kita kak depan ngutai tau cukup lama jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bidang bisnes tau ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong aneh tinggi jako paling penting sebelum kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita
0: iya
1: ambil semua tanya digagak kita ngemuju
0: ya betul jako perancang tu ne benar-benar berujung program tu malam beringat laban kita itu menyekuran laban ukai nyamai kita muka siti pengawal pedagang tu iya tentu yang main cabaran tu tadi tentunya orang sanuk tu baru buka kak tu keni oleh pejalai ke pengawal laban nya semina iya aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik oleh keni nuan cerita ke pejalai bisnes tuan bekeni tau mujur untuk ke dia tu
1: share shortcut aja lah
0: shortcut aja ni bu pula shortcut
1: aku start berpun ketuk sebab pejalai ku ngak bisnes sebab ianya udah COVID-19 subak.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mainnya subak, bisnes tempat nuku gawatnya subak tutup. Jadi yang nak boleh apa bertahan deh. Jadi paksa baduk kerja, and then kang ingat kerja pun susah mainnya. Stres ya, memang stres
0: asalnya.
1: Jadi mikir aku mainnya, kan agak bisnes. Tapi aku nak nemu nade ilmu deh. Cincun mayanya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita ibanenya Ita Medin. Ita Medin tu mayu ngajar aku dalam selok belok dunia
0: bisnes
1: tu me. Sampai ke dia tu Ita Medin tu paling mayu ngajar aku. Ya umpama cigo ngajar aku lah.
0: Oh harap ke penyanyi kita Ita Medin bisa dengar ne.
1: Harap aku rasa bisa ini.
0: Bisa ne. Oh kemai doang penyanyi kita cerita. jadi selamat tengah hari dengan Nuan Tim Median. Mesti bisa awak ni nemu boleh jemput Nuan gagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Nada salah ni.
1: Cikgu
0: Okey, jadi kita tu tadi Tony udah nerang ke kira ke Tony tu kira cigu ne. Itu media tu cigu ngagai kita tempo temuai sari tu inya Tony. Jadi sebenarnya kita nampu maro tu rano kita buka Tony Siti so tanya aku kan nanya buat Nuan. Jadi nama tu tadi laban undang dah cerita ke Mimet pejalai bisnes tu tadi. Jadi laban kita itu munyi kuno maya COVID-19 tu tadi tentu yang maya penangguh. Jadi nama penangguhnya tadi sepanjang 2 tahun tau ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebenarnya aku start bisnes suba, aku nyua produk sida Itam Dien dulu, laban Itam Dien pun bisa produk yang pun suba deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya suba hari commission hari Itam Dien nya suba nya di situ aku magang nya suba side nya kira side income nya tadi hanya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kira rempu 2021 sampai 2021. Kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahunnya munyi kurang nyamai nyebut 5 tahun tang pedih nak kan nyebut nah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih ya
0: dah pedih ha laban kita kini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ya. Ngagak stikernya udah berapa
1: ya customernya paling pedih
0: customernya ke ha kita ke munyi kurang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita okey Tony sebelum kita nampak marando ke bokai tentunya balap ringan kita pun nak sabar kat nemu penjalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahia Tony Licious. Okey jadi kita beri nanti lagu tu baru dijemput aku kat temuai tu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita dekat merinang lagu area temuai kita yang minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan.

0: Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Miak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Iya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau temuai nya Tony NG bo program Ruai kita nya di ngagai malam ningati baru munyi korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony nya di sarito kira ke apapun bo program Ruai kita nya di temuai ke di baik ku sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okay, itu tadi Tony ulian nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengujur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okay, pemujur ti pemandu ngagak ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi nya lebuh ku ulih medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisik ngasai ti pasti positif lah, pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empu deh kena aku ni nemu dulu di hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: kan
2: baru kini
1: tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doiti so tanya tu jadi laban nuan dah mujur ke bisnes tu tadi deh jadi bekeni cara orang kak nama tu tadi cara orang ni nemu kak belajar ilmu hari nuan atau ke ngambil kelas hari nuan bekeni atau ke nuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninga kita ini.
2: Boleh ngagak aku ba FB Tony Enggi ataupun ba page FB Impu yang Tony Licious HQ ataupun ba IG Tony Licious Perfume.
1: Okey. Mada boleh non nerang ke balap peninga nama ke bah non milih nama bisnes Tony Licious. Tentu orang kan nemu laban anti orang ibu-ibu di luar ni ke apa dia nak nyebut dan
2: eh. Dia sedang nyebut Tony
1: aja. Ya, uji non nerang ke mimit nama bisnes tu.
2: Okey, nama Tony Licious tu sebab ia berpun hari tahun 2016. 2016 mayanya.
1: Kira dah 10 tahun namanya dah.
2: Kira dah 10 tahun namanya dah lah banyak sebab aku tu nanya balas kaban aku sebab deh. Bekeni aku kak ngagak brand ku belaba mayanya aku sibuk ngau pageant kurang bisi ngagak baju sebab deh bisi ngau baju empu.
1: Yeah.
2: Jadi mayanya nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi di break kaban aku nya Tony Licious ke mana kini aku yang aku gagak aku lalu Tony Licious Secret suba jadi memang aku dah muka perfume tu suba lalu gagak aku Tony Licious saja tukar aku ke Tony Licious
1: lagi
2: kekal nama ya
1: lalu kekal sampai datang
2: sampai datang
1: jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne jadi bisik berunding kat tukan nyak kini bertahun dekat datai
2: setakat tu bedau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi
1: brand nama tu wangi kini
2: mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: lah branding baju lah
2: share dengan partnernya
1: kira ke mujur me harap mujur ni okey nadi tu tadi nama BC business non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat data itu ialah Tony okay,
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ialah inya julu ati ko inya aku macam anti BC rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tony Licious tu laban aku pun benung komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek pasti positif laban selama atau memang diberi customer review ngau yang

0: minyak wangi tu ni licious tu empu, memang kita harus ni ngagak identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh. Sampai kita boleh ngeluar ke siapa dari empu kita, ngagak utangan kita anak lalai yang anak takut, anak kalah laban penguji. Baka slogan Tony Licious tu ya meruan lekat merek pengelantai yang seruan dengan yang belama customer lagi.
1: Kira ke aura-aura pemanis ku.
0: Pemanis ya deh. Asik baka kita nanti kita dah anggap pengawal asik akan bau kita empunya, asik akan siapa dari kita deh.
1: Iya, betul. Nah, cukup perasaan tu cukup unik. Siko tik ngempu pengok berdagang wangi tu tadi. Ya mesti ke berkait ngau tai dijual ya tu tadi ne. Okey, okey, anda berasai jam kita ini Tony. Jadi bisik lagu Jaku ke Penudi kini hari nuan ngagai balap ninga kita.
0: Okey, Jaku ke Penudi.
1: Lebih agak penyanyi kita kita median pelabak ku bisik dinga tu.
0: Terima kasih ngagai lepas kemudian saya ibu aku masih ngau hello ku dengan
1: okay. Hello ne.
0: Hello. Terima kasih hello. Lepas sampai ngajar aku hari sampai Zek belajar seluruh bisik aku belajar biar.
1: Oh bayan eh.
0: Belajar seluruh untuk aku mula belajar biar. Sikit kak tertakut belum aku tajak enak nemu nganau orang. Tapi bunyi labang ya umpama cikgu deh. Labang umpama cikgu apa mengajar sikit nyempetak belama raja lebah aku.
1: Okey, anya ya Siti. Siko temui kita yang sehari itu udah berkongsi ke Siti Business ke di Pansutkan yang diharap ke balap ringa kita. Bunyi ko yang laban yang bisi berjual ke Wangi, kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang pun Tony Licious HQ.
0: HQ anya page.
1: Bisi contact admin
0: bisa-bisa
1: boleh kongsi dengan lah. Peninggal kita
0: kita boleh kontak terus minta kita muka baby aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia, kita boleh direct nekan link ajak lah.
1: Okay ya, terima kasih Tony. Jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur nanti semua ia besar kini ni nombor datang dengan international lalu datang ke konti baru interview ni. Okay, jadi kita terus menanti lagu hari Marina Jara terkenang kenuan bakal ke Wangi digangat Tony tu tadi. Wangi tu terkenang ke Wangi tak ke ora dirimpo.
0: Salah satu customer
1: Marina Jana. Nyak meya lo jaga kantor ini udah beli perfume ba Tony. Okey, terus begulai kami ba awang le tengah hari di YFM Miri.
2: Aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: Kita Medin baru dah merinang kita ingat lagu saya semuanya balang tadi merinang jara tekenang kenuan kanya udah balas semuanya kekadang tekenang
1: kan tekenang iya baka wangi mea nanti kita kena wangi identiti dari impo sikit tekenang kurang wanginya laban ada orang bukai kena wangi sama
2: kita
0: kekadangnya ngasakan ngapain baru
1: nya meh baka lagu Ricky dia tahu udah bisi bungai pinang tang nya meh kan ngapil baru ketudah kaban kita
0: cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya guys kita medin lah bisi meniang kami doa ya kita sebuat cerita nih apa program atau ke segmen ngelah tengah hari di wife emiri sarito
0: laban munyi ko ikir ya lama lagu kadega gaknya ukai hari ukai ya ngagak leka lagu nah orang balak orang kompos orang buka ingat ya sebenarnya ada kaja ada
1: iya nyampai kaja
0: iya
1: oke
0: pengamannya ikir ya menemu
1: iya oke aduh ngasira kira
0: laban kira kari ke penulis doa ya di itu dah
1: iya mari awak doa ya
0: mari awak doa ya macam sapa dulu doa macam pesan ba Facebook Miria Fan tadang.
3: Pesan hari Clarence Midan yang mandai hari pakan ke ya nya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan. Lagu ti dikenak melina ati direk bakaban. FB Wati ngakoni di Melaka, Syasha Amanda di Sibu, Mas Diana di Limbang, gau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari tau lalu nuju kita meh ke pesan harap ke Teperindang meh tengah hari tau.
0: Ya, mat menya leban munyi ke semaya balang tada ke selatan menya.
1: Ke selatan.
0: Cun galago pinta Clarence Midan tu. Dah tahu dah stemmes dah non macam tu dom.
4: Top sip sanali stemmes TV stilam. Ya madah selamat tengah hari DJ. Sama ngajak pengawak ungku ke sehari tau minta diputar ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will. Terima kasih ya.
0: Sulu Sapa Aku.
1: Seminat nuan aja nemunya Sapa Sulu nuan.
0: Ke selatan menya nanti nak nyadehi nah.
1: Nanai ku ngau me. Bisi nyapa kita tua tu.
0: Seminat madah kening aja jemaah satu jemaah tadi oh. Okey tu bacaan lagi tu Syahira.
3: Ari Ujo Chaung yang ada sama tengah hari. Sama berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah tu pagi tadi sama Ari Malaysia guys semua kita dalam Malaysia.
0: Ya, di Bandaraya Miripan hujan mungkin. Mungkin celowem hari tu di Bandaraya Kuching pun bisa peninga kita madah kari benung hujan atau
1: kaya. Okey, dom tu hari ini tinggi tu.
4: Ya, madah selamat tengah hari. DJ selamat berjalan ke pengawal. Kau jangan gaya kami hari menua betong tau. Minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam ya. Terima kasih ya kau ya.
0: Lama nak pulainya nya Repak Panti Jalai dah.
1: Baru magang lagu dipinta sedak ya tu. Peningati setia tu. Okey. Sira tu Ari Rosliau.
3: Selamat tengah hari sama ngeraja ke pengawal Ari Bayan Tasya Mukeh ko DJ minta tebak ke lagu Ari Rosdina di Ngamedara kena merindang di Rempu Indo Ketawit Emilia Emily Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi so sebenarnya rindu ngau tibukai yang mana semoga menantu ya Bab Miri Balam Ade ya pesan nama berita kita semua kejam dia tau serta rindu kedua dek ngagai semua kita terima kasih.
0: Terima kasih kita belalak dulu ah merina bala peninga bisi peninga kita minta lagu Ari Suelin tadi nah ya.
1: Iya, sigat tuai.
0: Sigat tuai.
1: Kena emoji yo spiak to nya.
0: Nah nemu ngah bala tetim sigat tuai mena do mah. Kira ke nama
1: ngerindang sida ke sigat tuai nya meh.
0: Beta kira ke ce cemburu mena do mah.
1: Ana ngela yo ja sarito.
0: Kena merenang kaban ko raja kan ni kan kan bisa menu-menu yang ke
1: bisa menu mana
0: ngambil anak nganjuang ke Mina FM.

0: Siga tuai me.
1: La tampong baroga ba pesan dia dom Syahra.
2: Tata dari Nor agak selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari tu. Minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua peningat YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Pesan harap ke semua tu peningat serta tu cum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke. Minta tebah ke lagunya dah mau. Nanti nulis mutare lah tukar dan ke tebah. Salah aja ku iban dia ada.
0: Okay.
3: Hari Richa Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak. Panas kami bak jalan simpan Simunjan. Nebes lah, nebes sebarang jalan lagu hari Jo Sepinjalin ke kena Merindang ke FB enggak bala petungga pesan Arab ke Teperindang menuju Sida ke DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia, selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan, kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata, selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak, minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena Merindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak, kaban FB, WhatsApp, balam adek di Sarikai, ngau kucingnya aja.
1: Siti Agedom, sebelum kita natai ke lagu.
2: Kau hari Neraja Lemai, selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua bakal ke tengah hari itu. Minta Nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban hari Fedelin Leo kena Merindang bala peningan radio kejam dia tu. Hari Limbang tu DJ benar medak orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Bala sedap Dom tu. Okay Dom hanah dia. Okay kita berperinan dulu.
0: Komen kita.
1: Komen tahai. Okay kita berperinan dulu lagu hari Fedelin Leo Tebak Nsiban. Rentak ngelari
0: YFM Miri.
1: Ini nyerentak ngelari. Interaktif wah.

0: tebak siban Ferdinand Leo. Jadi okay, mari yang akan ngelah tengah hari ugalai ngau kami by instructive way di way pemirik ke ngelah hari tu. Okey dom Syarah lak ke seduai natai ke pesan dari bala peningat tu hari Johor tu kota Masa Johor.
1: Hari Lina Bugis, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Hari kota Masa Johor, minta nebeh ke lagu hari Anderson Ngalai. Durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku pu koya. Lalu semua kabar belaya ia ke ngelala buat Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi, Kenawit, menantu Ngaucok, ya bersibu, jaya. Zala Hani Dawa Tenggoli Malaya Kerelem Bana Robert Bana di Korea. Kami sebila di Johor Gak lalu nunjuk sesuai buat konti Tito. Terima kasih.
0: Jauh kau tengah hari tau di Korea.
2: Di Korea dan
0: okay dom.
3: Tau hari di Vialo, selamat tengah hari DJ serta selamat biar ke pengawas seduai pengawal tengah hari tau abawan dari simpan semuanya balai ringin minta sedua mutak nebeh lagu hari Rem Jana pulai ke sarang ti dikena merindang kabanti sebab pasang lama tau bakasi da Alex Detabina Barau Stamos TV Stila Robina serta kabanti na oleh dirintai kena mama geng ya megang lagi kabar FB ngau kabar WhatsApp ti kena tengah hari tau
2: tau hari Dennis Gerinang.
1: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratuak Lemai tau minta mutah ke lagu Anthony Usan Pengerinduk Tua kena merindang di Rempung. Ngau semua ting lala ngagai balai IPA, ngau balai Isan ya, pihak megak ngau balai anak ya buat Johor serta ngagai menyada ya buat Sungai Langit. Layak pesan ngarap muju ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningang lagu ke dipinta sida tetade repak panti jalai siapa minta tetade doma.
2: Peningang kita itu tadi di Facebook.
0: Aba Facebook Wife Mary ya. Hari Linda, lagu baru hari Linda, dato kita bukalai baru. Okay.

0: Linda Repak Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus dua lagi macam pesan bawa Facebook Mirai FM.
1: Ya.
0: Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boni Fesipi. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Joni Aman Belala Nangam Pengerindu. Dikenak merindang orang kengala aku tuai biar nak alas sebut nama.
0: Jadi okay. Boni Fesipi, ha?
3: Ya. Okay. Hari Megaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak. Ke, namanya, apa yang minta nebah ke lagu. Maling ati,
2: Maligai
3: pengerindau Ari Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond Me Ubon Martin James saya Stamus Devi Stelov Mami Abak serta DJ Banango DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Hari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta sedua muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati. Kena kung merindan semua Kaban FB ngau semua peningat. Pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday. Oh.
1: Sama birthday ya Sarito.
2: Birthday ya Sarito. Semoga terjadi keliang temawai.
1: Oh, selamat hari pengada keliang temawai MJ.
0: Oh, selamat hari pengada ngegenuan.
3: Okay. Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawam. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan. Dikena merina balak kamar Evi ke ngelala.
1: Oh, tu bisa nyapa kita. Apa yang lambai tu amadah ke selamat tengah hari. Ngau selamat berjalan ke pengawam. Okay, tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawam. Minta tebah ke lagu Duna Aku Tetap Sayau. Dikena merinang semua peningat. Harap kesama terperinan. Terima kasih DJ.
1: Auto okay. Seira
0: ke penudi.
3: Penudi hari Mas Diana. Terima selamat ngali hari. Minta muta ke lagu Ari Nesneru luar ke negeri kena ke bosku ngagai luar negeri tadi ya, ngarap ke ya bisik ninga ke ngali hari to balandan din medi je bana ngau jakok pesan ngarap ke ya datang ngau selamat nyajak pesan hari ya tau ke Kumeng Irene Ari Hospital Iman dito. Okey, tiga tawai DJ Bos Bana.
0: Okey. Jadi jamnya makin
1: kira-kira
0: ya. Jadi pesan Aris Dwai Dom.
1: Lepas
0: hari itu hari ke penulis Dwai. Dwai Syera dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri, ngagai YFM Miri. Udah mereka kami peluang nyadi di to menyadi DJ mereka kami.
1: Rindang nyadi DJ?
3: Rindang. Nanya first time kan.
2: Nanya. Lepas tengah waktu nak kalah.
3: Terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami berdito. Nanya ada kita bertemu baru me.
0: Terima
1: kasih.
0: Okay Dom.
2: Lebih kurang bakal ngosok gue tarik. Terima kasih ngagai bala DJ ngau ATM Merite udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirin kami kena meri DJ kena ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Okay.
1: Ngarap ke oh hari kami doang ngarap kustoy mujur dato ini nemu bisa bakal bisa vacancy kini ini nemu boleh limpang itu kan
0: minta meh
1: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, jadi ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Yang gua ngunte-ngunte Reina dua mah.
1: Mayu mah peminat dua untuk.
0: Yang gua temu ke dua pelajar. Benarnya baru dua yang ngiga. Ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peningah. Lagu ke depinta tadi, Prince Will. Solo Sapaku. Mumpah kami empat. Kami lima. Kami empat.
1: Ini kelima tu.
0: Halo, benda ini bukan dia tadi kau punya lima. Okay.

Selamat ngelihari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen rentak ngelihari YFM. Okey, hari itu 17/9/2026. Okey, hari 4. Okey, mulai hingga waktu Rajas Booking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 ngelihari nyentuh hingga pukul 6 lemah itu lagi. Jadi, ngelalu ke semua kita dengar ke kami, ngena frekuensi radio YFM ke Semandur, ke Tediau, bahkan di Kuching, okay, pemegang di Serian, kita di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, serta Bandur, Nur Kebukai, ya ke boleh dengar ke kami, ngena frekuensi radio YFM, pemegang kita boleh dengar ke kami, ngena cara online, okay, selamat ngali hari semua, okay. Jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri hanya Bana Jimbas Tuai Brenda sudah bergulang dengan kita dalam segmen ngelating hari YFM Miri berenggari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Okay, jadi ke dia tu gintiraku Rajas Booking bergulang dengan kita semua terus ke program 24 jam YFM merindang kita semua. Okey, baru dah merindang kita semua ngau lagu Ari Walter Bana. Lagu kediri nama Minta Nuan Pulai Baru. Okey, Siti Ari lagu baru ke bisi dalam sistem kami atau ke playlist kami YFM Iban. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita semua ninga ke lagu Ari Menuah. Lagu kediri nama Kebenaria. Pemegang kita dengar ke lagu Ari Priscilla Jane, lagu Penuh Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami, rentak ngelihari YFM segulai sejalan.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, sekali lagi ngelalu ke semua kita ingat ke kami rentak ngelahari YFM. Okey, sehari itu 17/9/2026. Jadi kita kediau di Miri, pemegah di Limbang Galawas. Jam kita tu berdaulin ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu nanti di Miri, dia tu benuang siaran dalam Jaku Kayan. Pemegah di Limbang, dia tu belum dengar ke program ke siaran dalam Jaku Bisaya. Jadi kita kediau di Limbang, di Lawas, pemegah di Miri serta Kerendur Kesemak. Kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Okay? Kita boleh dengar ke kami dengan website pemegah aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, ya, jadi peninya sebenarnya kita berinah ngau lagu ke sekali itu aku mai kita berhati ke info tu takut jaku tersau tu peninya. Jadi jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA bisa dia ngatur kempen pap smear kena berbayar. Jadi tu nya dekat diatur kena hari 6 tu hanya 19/9/2026 ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Okey, jadi pengawal berperasa pap smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk nyagai pukul 12 tengah hari. Jadi ngonya semua orang induk di tesau ngambil sama sampai pada time ngambil peluang tu berperasa pap smear maya tu ialah. Okey, 19/9/2026 ini hari 6 ba klinik Sarawak Family Planning Association kengimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi kempen pap smear ndak berbayar ungkup bala kita kendo tu punya. Okey, ya, jadinya info kita ke ngalih hari tu punya ungkup kita ke menunggu ke kami dalam segmen teka awak rentang ngalih hari. Okey, terus kita berperinang kita ningai ke lagu ke sekali itu lagu hari Tamedin, lagu Tambai Mirah, lalu nangkan kenya kita ningai ke lagu hari Frederick Sud, lagu Anyut. Okey, terus ningai ke kami rentang ngalih hari wife.

Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Ya, jadi kali itu belinya aku mai kita berhati ke info engkau berita ngenang berkawal engkau anugerah carta sapa juara atau ke SCSJ ke 9. Okey, jadi paket ke penundi ke final SCSJ ke 9 dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, ke berengkia pukul 5 lemai jadi masuk nadai berbayar. Jadi sampal me datai bebala mayo by Idris Billy ke pembelian aki ini apa indai malam nyadi. Okey, sama datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, kena 3 bulan 10 2026 tu. Sama-sama kita ingat mata ke paket final SSJ ke 9. Bagaimana? Kita akan benung online buat Facebook jam kita tu. Untuk boleh, aku minta kita ngelawak Facebook YFMI Bandia tu. Nanti boleh kita giga post atau ke gambar bala finalis-finalis KBC dengkah kami buat Facebook dia. Minta kita sama-sama support, like, minta kita sama namanya share, komen badia. Ini bagi finalis tidak rindu ke kita. Okey, sekalikannya finalis solo atau finalis peraban. Okey, ya jadi ya tadi tentu kita like dan follow dulu meh fanpage kami YFM Iban.

Ya, jadi peninya sebenarnya kita berpindah lagu ke nangkan kita lagi atau ngenang berkawal ngau undi lagu SSJ ke-9 bagi kategori lagu pemadu terbilang ngau finalis pemadu terbilang. Okey, kita tahu berengkah ngundi dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, WiFi Miban, tahu ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Laban badia bisi link nur kita ngundi bagi kategori finalis. Finalis SSJ ke pemadu terbilang. Ngau lagu SSJ ke pemadu terbilang. Okey, yang jadi tahu undi dia tu. Kita tunggu lawak Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook rasmi YFM Iban. Laban dia bisi udah dingkah kami link dor kita ngundi. Okey. Ya terus berpindang terus dengar ke YFM pendinya kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Data, lagu Berani, pergi bisi lagu Ari Todi, lagu Bersumpah Masuk Neraka, ngau lagi lagu Ari Sylvia Banyi, ngau lagu Diau ke Tegal Sayau.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ya. Tuan-tuan tak ada nuan dai penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, ngarap ke lagu-lagu ke bisik di main ke kami ke ngalih hari itu bawa FM boleh merindang hati kita semua. Okey, ya terus segala sejalai terus ninga ke kami dalam segmen teka awak rentang lari berengkari pukul 3 tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai tu lagi paninya. Okey, ya jadi kita ke benuang deriba kereta. Tak ke waratu jalai jam kereta ngarap ke sama berjimat serta selamat datai bandur ke dituju. Pemegia kita kediau di negeri, kita kediau rumah-rumah panjai, okay? Selamat ninggal ke kami ngenak frekuensi radio YFM ke Semak Endur. Kita diau ngarap ke semua kita sama terperindang, sama lantang hati, sama rindu hati ninggal ke YFM 24 jam merindang kita semua, ya. Okay, jadi sebelum kita ninggal ke lagu nangkan kita lagi, aku mai kita berhati ke info ngau berita tu. Jadi perintah besar tetap dikengetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngugis yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petros ngau Petronas. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke jadi company nasional ngau antarabangsa lalu Petros megak sama dekat dimbing. Jadi yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut dipejalai ke ngolengkas dikena mutar ke isu ke benar nyadi. Jadi Datuk Seri Anwar Mansud ke Jakutu ba pengawat Dur Ngerami Hari Malaysia 2026 Ringgat Kebangsaan ke diatur ba BCCK. Jadi ba senentang perkara kebukai dia Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bilun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai bala nembiak baru ke nampuang pelajar bapalan pelajar perintah politeknik gau college community bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tinapan bilun antara Semenanjung Sabah Sarawak ngau Labuan. Okey, jadinya info ngau berita kita ke ngali hari tu peningnya. Okey. Jadi bab jam kedua lagi aku dekat maca komen ngau pesan, komen lagu peminta, pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita bab Facebook kami YFM Iba. Jadi kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami, tentu kita follow dulu au. Kadangnya kita boleh komen dia, bisik post ke ringkah aku bab Facebook kami. Tak komen nama lagu kat dengar kita lemai tu, nama pesan kini bisi nuju pesan ngagai khabar Melayan kini diri sebilik kini tak ke orang dekat saya tak anjung bak Facebook kami YFM Iban. Okey, ya yeah, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Sandai Anak Liwang, lagu kena beri nama nama penuh ni Sanai Liwang. Lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, terus tinggal ke kami rentak lah Riwai FM segulai sejalai.

Ya, baru dah meridang kita semua. Engkau lagu Racun Dunia. Lagu kena baik. Winnie Albert berpadu nyawa engkau Olivia C. Okey, macam kita ke dia tiba-tiba pukul 4.14 minit lemai. Lagi meri selama lemai. Selamat ingat ke rentak ngelari YFM. Okey, dalam penglamat 3 jam berenggari pukul 3 tadi. Nyentuh ngakir pukul 6 lemai. Itu lagi. Okey. Jadi, sudah aku baca komen KBC dan jom bala ke ban kita. Bak Facebook kami, YFM Iban. Jadi, dulu tu aku mai kita berhati ke info gayari, hari upis tinggi mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi nitiah ke report diri keluar ke sar itu 17/9/2026 berenggari pukul 4 lemai itu. Dalam keadaan 12 jam, jadi muak ke lemai itu berdinya. Okey, hujan jauh ribut kudi di Perabak KBC Nyadi, di Seriaman, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukas, Merahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadinya muak ke lemai. Lalu muak ke malam, hujan di Perabak Kenyadi, Bas Kedandur, Bakas Seriaman, pemegat di Bintulu, di Kapit, Miri, Serian, Gaul, Limbang. Jadi, nyameh, ngenang bergaul ngau gayari kita, nitiah ke report, tidak keluar ke upis, stigmata ke gayari, itu ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban. Jadi ke sekali itu aku dekat maca komen KBC dan jong bala peninga bala kaban kita bak Facebook kami. Okey, jadi itu pesan Ari Ana Clay. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa dengan Yunan Bak Konti. Salam sayau, salam lelengau. Dituju ngagai apai mami ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawalan. Tiulia minta main ke lagu Kawal Antara Tua, dikena merindang semua ranking lagu ya. Okey, peningat kita ingin nak nama Neraja Lemai itu buat Facebook. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Tebak Ensiban, lagu kedebai Federlin Leo. Lagunya dikena merindang balap dengan radio YFM jam kedua tu ko ya. Pemegia ya sempat mana dia sama-sama meh kita ngundi lagu Tebak Ensiban tu ba carta siapa juara. Okey, udahnya James Pangiran. Selamat lemah di Jerajes serta selamat berjalan ke penyawa gari di Sibu Mambam serta Besebun. Minta main ke lagu Ariwat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Jadi lagunya dikena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Stella, Findu Kenawit, Eric Jang Daniel, pemegia Alex Alberto Danielson Barau, Polimasu yang gak semua meh. Ngarap ke sedaya sama terindang serta tucum-tucum meh selalu ku ya. Okey, komen ke sekali itu Arilina Bugis. Selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke Pengawal Bakonti. Madaka diri Ari Kota Masai Johor. Minta main ke lagu Ari Anderson Nyalai, lagu Seperti Yang Bungai ke Tanda Tua. Di kira merindang, derimpu. Pemegat dituju bagi semua kapan belayan di Sarawak meh. Nyajak panas gayari kami di Kota Masai di Johor di Tukku ya. Okey, Jessica Itan bisi komen ke lemah itu. Selamat lemah DJ. Sari itu balan dar sebuan kami di bawah ke Yahya Mat. Kami di Bandar Kuching pan balat sebuan sari itu ne. Okey, ya request tu ke minta lagu Pengerindu di Lamun Sebuan di bayi penanyi atau ke niang Michael Jemat di kena merindang Ati Derimpu. Gau semua peninga atau ke peminat setia WFM di serata menua Sarawak menuninga jam ke dia tu. Okey, ngau yukusan sama-sama kita nyaga pengerai serta penglikun bagi hari ke bersebun jam ke dia tu ku ya. Okey, Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ari penyanyi War Rock Kaban Sampai Mati. Di kena merindang Sida Julia di Seriaman. Pemegia
Indai Gary di Miri serta semua kawan Facebook ke udah enggak berkelala. Engkau jagusan ngerap ke semua kita lantang hati serta gerai selalu meh. Terima kasih DJ sama-sama. Adanya Sendi N, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta lagu Linda, Kawal Ati Tua. Di kena merindang balakaban Facebook, engkau semua balakaban, engkau semua peningat yang lalam eh, ngarap kesama terperindang. Okey, Siti Agi, sebelum kita dengarkan lagu, Lengunai Nai, selamat lemai DJ Rajes, panas kiri kami di Selangor, minta main ke sebarang lagu meh. Di kena merindang semua orang kengalap, bakal sida Julia Chai, Chaying, Ya Tidak, Apai Boy, Apai Leslie, Ino, Apai Megah, Nuju Sian Anding, Mak Winnie, Doris, Ngawala Kebukai, terima kasih, Ngekin Wan DJ, sama-sama. Okey, nyadinya komen, KBC Danjung, bala peringat kita, bala kabar kita, bala Facebook kami, Wifi Ban, lagi aku baca baru, pesan pesan bukai ke bedau dibaca. Okey, nyadinya kita dengar ke lagu ke sekolah itu, lagu hari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Putua, bisa mengenai lagu hari Linda, Kawal Ati Tua, udah ingat lagu hari Raban The Crew, featuring Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu, okay? Terus sekolah sejalai, ningat ke YFM.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Pilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Pilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Okey, agi maca komen atau ke pesan ke BC Dianjung bala kaban kita, bala peringat kita pak Facebook kami YFM Iban Kelemai itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu hari Mary Sadah madaka diri hari tuang baru. Selamat lumayan DJ, minta main ke lagu Gwen. Di kena merindah semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, okay, belakaban TikTok. Gak semua akan lala mengharap kesedai sama terperinang ni ke lagu dipasang DJ Rajesh kerama itu kaya ahmatnya. Okay. Rimbuh Julai tau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke mengawak. Minta main ke lagu Ika Saiful, Malam Lagi Muda. Dikena merindang semua baki Facebook atau ke mua bob. Ngawak balai kaban WhatsApp mengharap kesedaya sama terperindang. Okey. Kemudiannya, Louis Frankie. Selamat malam hari 4 DJ serta selamat mujur dalam semua mengawak. Minta lagu Kawal Antara Tua. Dikena merindang terimpu. Ngawak balai berdengar ke benar-benarnya YFM Iban. Okey. Udahnya kaban kita kena nama berpangan antara menua. Selamat lemah di JRB. Hujan berberis tunggak kami di Semelaju di Bintulu itu. Minta main ke lagu hari Anderson Nyalai Ngai Jauh Nuan atau ke lagu hari Ricky Anderson Nasib Berpangai Basiku Petara aku ya. Okey. Udahnya Brody Muyang. Selamat lemah di JRB. Selamat berjalan ke mengawal Mambam hari kami Bang Kelili. Minta main ke lagu Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Di kena merindang sapa keng lalami ku ya. Ngarok ya sama terperindang. Felicia Glenn. Selamat lemah DJ, selamat jalan ke nyawa. Minta main ke lagu Kawalan Tertua. Di kena merindang semua belakaban Facebook. Udahnya Abad Dum Madaka Diraris Munjan. Minta main lagu Owen. Lagunya dituju ngagai Balaisan Ba Selangau Batu 36 Tamin, Balaisan Ba Semelatung Balai Par Ba Ijuk Batangai Sri Aman serta semua ke naulah disebut kemagang men oleh dipesan kemagang ngarap kesama terperindang ku ya. Okey, udahnya komen ke sekali itu aku mau dulu out. Okey, Juni Ben, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke Pengawa, minta main ke lagu hari Sandai, udah kala sanggai bati. Dikena merina derimpu, enggak balai kaban Facebook, bakal sida Bangi Manduah, Doria, Kloni, Syasha Amanda, Madeline Insan, Indu Kenawin, Zarina Jantum, Jena, enggak balai anak bala menantu, Bami Ridian, terima kasih DJ, berjimat pulang lagi kuya. Terima kasih Juni Ben. Okey, komen ke sekali itu meres selamat lemah nyagai Indai Meliang, selamat lemah di Jalwi, selamat berjalan ke pengawal kau ya au. Okey, udahnya Margaret Uncing Hamada ke diri Arisibu, minta main ke lagu Gwen di kena merindang. Ricky Ribut and Desmond, James Anyau, Stamos Davis Taylor, Mir Bermati, Mami Aba, Eni Tinggi serta semua peningnya YFM ke lemah itu kau ya. Okey, Richa Unup. Selamat lemai di Jarabi, selamat berjalan ke Pengawa. Mambam gari kami di Jalai Simpang Simunjan, minta main ke lagu hari Jospin Jalin Nadai Pengrugi Tuan Nak Jadi. Dikena merindah terimpu pemegah, dikena merindah bala kaban Facebook, pemegah balap tunggal Ngau Jukusan, ngarap kesedaya sama terperindah. Okey, Ros Liao, selamat lemai DJ, selamat ngerja pengawak. Mambam gaya kami di Bayan Tasik Mukah, minta main ke lagu hari Idi, lagu Utai Urang Kuya. Sinduan Edi, mungkin bisa komen tu, selamat berjalan ke pengawak DJ, madaka diri Ari Marudi, minta main ke lagu Iguan Teni, lagu Meligai Pengrino, dikena merina semua belakaban Facebook. Mayuh nama belakaban di tag ya buat Facebook ni. Okey, sesila komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Any Tinggi mengkapsi komen, minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Ngetan Agi, dikena merindang semua. Stamos Davis Stelov, minta main ke lagu Stasi Rai, Seminak Berambi Ulih, dikena merindang semua. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, minta main ke lagu hari Jacqueline Jodiaman, Narai Gunang Tanagi. Udahnya Indo Kenawit,
Mamam gari kami di Kinawe atau DJ minta main ke lagu Merampau di Bayi Alex Swan di Kena Merirang semua belakaban Facebook. Okey, terima kasih semua. Terima kasih au kita kedangan jong komen, komen pesan rindu hati, komen lagu peminta mbak Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi bakal selama pukul 5 lemai dor kita ninga ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi bajam ke penudi lagi belinya pukul 5.25 minit mai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Dan pukul 6 bulan jauh pengelola program kami hari YFM Limbang lagi. Okey, jadi padanya terus berperinang, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu kami Pak YFM Sekolah Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri, ringat. Tama kebilia pamit pangkiang na dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua ti aku ungkah ke muah pintunya te kepan dua oh kelapa
2: mana mentas penting kamu pintu
1: nah wah ke nyium baunya deh noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
4: Rentak ngalih hari.

0: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, apa ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat kau kita deh laki atau baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Benda aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi jurulatih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pastor. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jalai.
1: Rentang
2: ngali hari.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Saritu, 17 serbulan 9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Basmengkau Til Terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansia Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patutnya di sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajarnya disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. To ari tik nesau to ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebakar tuk salah, enti seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegapan mana Tuhan kita boleh bertemu.

0: baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhatikan kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor Shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny sudah ngelalu aku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak aku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya. Ya, jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari tak pastor atau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak tucum lah pastor.
1: Ya, betul gagal tiaw bakal kerbak mata panas tau anda mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anang pihak au awak ke mata panasnya ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak elaban nanti mua kita tampak Pak Sari Tok Pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita Sari Tok tentu dekat merik pemujo ngagai kita ini pastor
1: nang amat hati tiga ganya tinggal suah namanya tenaga kita ini nu kerja ngagai energi nu kerja ngagai ngerja pengawak mujo lagi ga pengawak kita
0: ya. Okay, nyak tadi jago pemuka kami habu golengo kita bak program pelasa jurai 635 ngagai kita ke baru golengo kami terus ke pengerinduk kita 8 hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tok ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak aku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke maya orang kena awak ke bakat tu berami dah pastor berami melah pinang aku tu dah.
1: Betul.
0: Jadi sebelah tua jauh lagi bak topik kita hari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau kekawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen ti kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan ti nyebuat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Na mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tahu yang kali yang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngagak induk ke tahu yang ya. Lebuah kita nemu tikah tu pramu Allah Ta'ala. Dengar tu. Kita ngai ngudah ke ya aja. Pengerami. Kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bakya siku aja. Nah, lebuah kita ngintu pengerami. Rami, kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban entik pengeraminya nyau terkelalu iga. Ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka arunian kita dulu sudah kita beranau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lepas kita ngau kemayu hora datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega jadi tok deh pastor bak orang tik dekat berami melah pinang tok deh pelabak aku nuan pupu kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami ke bakar tu jadi tu tadi jengkau mbak tusun pengawak ke diatur engkau megak belanja ke dikenak kita berami pelabak aku kalau megak kita ini ingat tok kemeda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantut kati bala orang ke dikangau baik kenyak tadi sepiak induk tak ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tok pastor, maka ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan ke bak tu merambu pengerami belah pinang seduai dengan cara ti jalan-jalan ya tok ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih lagi bak bala bak gereja, bala kita mayuah hendak barumah panjai bertulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak ti mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak ti bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya megak mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Dah. Laban tikah tu siti komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai. Okay tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak ti baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat ngau utang tukak nak ngasuh layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nah ya so juluk kita dekat meda ruang bilik ti bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi lebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besai tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuah orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatuk mega tentu berguna ke belanja ke besai mega katiko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke dogip ko kita namanya hadiah miat yang kada break lagi temuai deh mayo MC lagi mayo fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya de pasal mayo orang berjalai ke pengawak tok de pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penangguh ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita deh ya kekurang ge pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin hati ke dekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke nak patut kita berutang
1: nang amat
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ketok ngau silik agik kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih abah penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak ti baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsa mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ya terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya. Nak gak nyak ngemedias ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru, berbeli ke utai ti baru. Agi gemayal utang nak kak pemerat maknya na ya. Nak gak pengawak tik bakar tuk ngenusah ke diri empu. Tuk terkumai aku a poor starter. Ya, statik salah. Start tu nu tersangkut. Lalu bak aku nak masuk runding dengan aku tu dah. Ya, aku dekat medak menyuka aku tadi, we want to start well. Kita dekat berpun ke badas. Nah, ya? Lalu lebih orang ngemun ngepun ke ruang bilik. Tuk sampai kita, awak kesedak ya ngemun kena start ngau pengelantang ngau pemain ukai start ngau berutang.
0: Ya, nang sige nak patut mana pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu. Kita gakak mantup kati spiaknya spiak tu.
1: Ngau.
0: Utai tu uliah megak di pedak kita ada pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketika dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adi amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pastor.
1: Betul.
0: Kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya.
0: Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ini pastor.
1: Kasih kasih.
0: Okey, malam peningat perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari itu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergolengok kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah nyak degi kita bergoleng baru buat program pelasa jurai 6.35.

0: Ya, Agib Gulenggo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agib Gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang, wajib kini berami besar Reverend Pastor Graeme Ucang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru Gulenggo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke Gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tok de Pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali aja tua tok keberami de Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut munyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kenuk kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke berrestoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itu tu bisik tatak jam yang ada Pastor. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk bapak penemu nuan tu Pastor kati nak cukup menghentik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bagi gereja aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan Pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ke apin lama tik udah. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tu nyadi kecuntau kita ya betul tau. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah talah lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat Nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami seduaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyabak. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bas semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itik nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluak kita dekat ngemulia kenama ya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya so anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergereja ajak de pastor jadi lepas datai be dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nada bekeni kau kita nada isu me kau kita de
1: nanti
0: kita berami besitik nua apa sitik ajak nua tamunya kenuan tanti kita mampu nada salah bapak pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: yeah. Jadinya terpulai ngagai kita mampu me bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya yeah.
0: Nyadi Tok Megat dari Pastor Bisik Megat penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya kadang-kadang kita fikirnya negatif dari Pastor nak semestinya bakanya Megat ne laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayuh kaban ngangau kemayuh pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua kelebih besar ya ke depa sa. Retinya mayuh orang jukung tua menya, mayuh kaban belayan ma tua. Komen wan pasa.
1: Au, oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak nama utekar kumai kita berami besar lah. Bah enti pengerami nya nyau bakal jaku orang bepesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Taala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utek tersebut aku tadi. Bisik baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang niti aku orang. Okay, ya madah aku nesal sana ko ya. Okay, nambah bekanya aku sari tu agi berutang aku ko ya. Akai aku nusino aku ninga ya kasih amai aku ninga ya. Ingat kita visit value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ya. Naya. Enti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedias dari empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya macam yeah. Utai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke 15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang maywa. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang maywa belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit, ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan, ne, Pastor.
1: Betul.
0: Maka, minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah,
0: bau ya, nyak habis nanti dipancit dalam biliknya nyak. Namanya ruangannya tadi, bau renguan aja,
1: ya. Betul.
0: Awak tua cemburu amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung meh ari segi belanja atau ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana bak raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya duk kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu de pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah di ajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak kebuah tulung sukung ti bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat. Nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besai nyak. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua yang orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal, berlebih kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya. Indah ulih dikena seduai ya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tulung bala.
0: Ya, yeah. Yeah. Cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabiya kita banyak kenyata tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ni pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action
0: yeah.
1: Pengerino di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkati melimpah bak rumah tangga ti baru depun demun keto tang dalam pengerami tu anang megak kita itu kelalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siko capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kayaknya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo oleh utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kamin sia au dan kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat mulia ke nama ya anang dekat menyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita itu di hari. Hanya di pastor sebeda tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang ke yang ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak ke nuan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggik, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak. Ngoro kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Bergulai baru

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Ninga meh sadari limbang, nyintang aring 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peninga semua. Sarito bergulai baru kita hari 4, 17, hari bulan 9, 2026. Selesai 17 hari kita sudah bulan ke-9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk lagi pukul 9 malam. Lalu pihak megah orang pukul 6.15 tu lagi kita BC Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke Nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabu Terseri YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik spesial di Toas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita bisa program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

Ianya minta dipendingan semua Siti lagu hari urai ianya dilah tanah menyika promo ke sebelah lagu urai yang tadi peningan ianya berkawan dengan pengawal kami di RTM Limbang, ianya pengawal amal RTM Limbang.

Inya bekawan ngau pengawa malam amal 55 tahun ATM Limbang udah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ngau penyanyi urai ngau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja tau mayar meja kita ke jadi pengawa tu dekat diatur berengkai di pukul 7.30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25 bulan 9 2025 hari 5 3 datai. Hanya di ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak mega nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisiknya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke Sarito tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang sudah lama pengerami tu ke tak boleh di adu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya jadi mensia mayu nang bisi datai ke Limbang nang penuh berdedat nama tu manusia mayuh dia ke bisi nemuai tau ke kai orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai hari menua Brunei kelebih lagi ngulu pengawa belumba perahu tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisinya di sekedar pekit ke bisinya di berseringai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya peningan semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

Tulong Maris lama-lamai ngagai peningat sada Ari Limbang bakas lama rimpat Ida Ruang FM Bintulu berkongsi ke sekedap berita atau ke sekedap pengawak ke misi dekat diatur ngomega ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikunci kaku ha ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuilah ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngomega pengelandia pecakuk tau ke komunikasi bakraban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarinya bisik moga diatur aktiviti bukai kedikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat ngayan ke pengelandia bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20 hari bulan 9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunci negeri tau ke Adun Tanjung Batu. Lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM ATEC IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okay, yang berita yang terubah. Tunggu yang ada

0: nyentuh pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua, kebisik diatur bahari ke sebakar, ianya 26 bulan 9, ianya pengawak ke dikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna, ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi. Lalu pengawak tu peninga dekat diatur bak palan ngengkah ke kereta atau ke alai parking ya, bak Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Ya, berita kedua, Siti dagi berita ke dekat dikunci ke kutuk, madah ke PPWS Daerah Bintulu Tatau bisi dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk yang kedekat diatur 27 hari bulan 9 2026 pukul 7 pagi ya, bak Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensiamayu. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu, kita tahu medak penerang ke siliak ya, bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi kaku bahawa Helwai hari Bintulu Sarito. Jadi pulang baru ngambil konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Ya, Ki, mengkang mulai ngaku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninga minta lagu siku peninga kita hari kenawit ya. Minta bertebah ke lagu hari Wilson selaka padi. Di tujuh ngagai saya serumah balu buat simpur kalau belayan ba menuang palas terima lu buat tuan gal semua balak ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ningat ke lagu ke depinta peninga kita ke benong ba kena.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita Anang Ngumpan Aku Tania Andrew. Ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansa sekedar program tau ke paket ke bisi dia aduk ke berserimbang dengan Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke paket perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuh ngagi pukul 1 ngalai hari ianya pengau berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengau tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diadukan 16 nyentuh 20 hari bulan 9 ianya pengelama 5 hari. Lalu Pian Megak Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu majlis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20 bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia tinjau di Kaban Parlimen P222 Limbang. Ianya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang. Ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi ingin semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke uleh datai tau datai ke Limbang lebat lama kita udah nak meda pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peningan semua dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Yalista Juin, Badu Cemburu Buta. Jadi, pemega berkawal lagi ngelansak sekedar program atau ke programi berserimai ke Pesta Limbang. Jadi, sudah disebut aku tadi, ianya pagi, jadi malam. Malam hari 6, 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6, malam hari 5 ya. 18 kita ABC di Perindang penyanyi kuda di Kangau ke mayanya baka Nadira Zaini, Aming Spring, Antonio San, kabar aku bisik kita baru. Api mega penyanyi hari menua tu Sasa lalu Mayville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026 hari 6 inya BC di Perindang band Kapak. Lalu pia mega Aming Spring, Zulkifli, Akmal Rustam, Nurmadiah ngau penyanyi ban inya Heli Robson nya malam hari 6 19 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami ambak pesta Limbang. Pagi kita meda orang berlomba perahu, lomba buat laju, malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengerami ke benung diatur, ke bisik diatur di Limbang jam ke diatur.

0: Mesti Mainggau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja ajak kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kena anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tu. Seminat bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemayat tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia. Ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngene sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggau ati tiga gang.
0: Berengkeh hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban.

0: Nyako sempama tu ni. Ni, ni mana lagi tu pelapak kau? Mana nyako sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok mada korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan, Dom?
0: Eh, Nuan ke, Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya, Pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okey, jadi kita bergulai program jakok sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah. Ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut angkut semut banding ngagai orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bakanya lalu sebandang ngagai pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita baka semut ke berangkut ngai badau-badau. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembuk-tembuknya bakal semut ke berangkut ke utai. Ini tadi jaku sempama kita ke terubah dikena gepun ke program kita ba jaku sempama kita ke minggu tu.

0: nyakut sempama tu ne. Ni ni menang ke tak belah pak ko. Ah, mana nyakut sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebih kita pula yang indikan tau kenu bai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Anai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mata age nuan ninga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, datang baru tusun kedua jakun sempama kita ke minggu tu. Jakun sempama kita kedua ianya baka burung nadai penepan, baka manuak nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia baka rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke baka burung nadai penepan, baka manuak nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan ngena jakun sempama tu, kasih meda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibun dia ya nak lama dia bersikuk-sikuk kabar melayan. Rumah pun dia nadai digagak ke kabar melayan ya. Kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusah ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembuk ya, jaku program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/17/9/2026 bertemu baru minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang Nadai 12/9/2026, ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balabayuh ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Maria Naslan ba Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi ni yang dekat dianjung kena 14/9/2026 berpendam Dayak Lambia Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas ulit, ngetas ulit guan ulit 26/9 hari 6, lalu ngetas ulit ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datai hari lingguan anak Merawi. Mada ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya. Ianya beran Nando. Murid tes cendang anak mereka. Tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Unggil. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawi anak Unggil, kampung Gua Miang, Seriaman. Ini pesan ditujung ke kabar belayan, ke diau di Gua, selepuang orang punggu engkeramut nyelam kelawah bu aik belugu kemintin kelawah, panggil sebemban sungai besai, selanjan, karak, lacau, bangkong, kubau, Bayit Empala Jau, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seriaman, Kucing, serta nyuju ke Bambelayan, kena boleh dirintai ke nama Dito Ting Lala Niang, Fran Nando, Morientes Cendang, Anak Mekel, tak ke ucuk tu rumah Merawai Anak Unggi yang tu. Jadi awak, ke ngawak tu mega sida sebilia, mari saya terima kasih ya, guys semua ke Bambelayan, TBC datang sah, mari sukung serta mari bantu maya gintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninga pesan pe mati ditujung gaya kabar Melayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niru rantau lugai serta kabar Melayan ke ngelala niang tu rumah Manggai Nasawiang. Jadi pesan tu mada ke terumah Manggai Nasawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari Sungai baru rumah Sembai anak bukit ba skim gempuruk dan ngangungun. Jadi ini yang tu rumah Magai nak sawi yang ke kak dianjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon dengan cikgu Migres anak Magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami. Ianya pesan data dari Patricia Nagum. Engau tu dekat mada ke pemati Siti anak Juli. Tau ke Indai Senah tau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu udah nadai kena hari 4 hari tu tadi. 17/9/2026 lalu dekat di Sungai Balamayu barumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergilah lalu dekat di kubur. Pagi hari 6, ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Kabar Melayan, rumah Danggat, Sungai Kawi, Indai Setin, rumah Tabuah, Ngungun, rumah Tabuah, rumah Bangsa, DJ Selangau, rumah Agup, DJ Selangau, rumah Manja, Sungai Naman, Timban Semadi, Sungai Bayong, Serikai, Sungai Badur, Bitangul, Keltung Bitangur, Sungai Lasik Bitangur, Sungai Gemuan Bitangur, Indai Setin Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima Bitangur, Sungai Kejai Bitangur, Sungai Sian Bitangur, Indai Sebi Benanam, Benaman Ngian Ba Pasien, Gau Kaban Belayan kenalah dirintai ke itu. Ti ngelala niang Siti anak Juli atau ke Madik Tuan Rumah Junis atau ke Indai Senah dipinta sama oleh ngelatai ke diri ngesah berusah ke
pengawak rabatu. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jaku. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke anak ni yang tumpuknya Patricia anak Agom bal umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pemegang kita ke Benung Kiruah di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Rul terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemai itu lagu hari Igu Anthony.

Selamat lemai peningat Datuk, kami labur ke berita lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jampat lagi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sung mata kanak sida, engkau teriat lagi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Pengawal tingangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 agi Padan Lumbak ngamain kebukai berjalan jampat agi hari timpuh ke diberi kalai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemarik ditetap ke udah lebih hari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pengujurnya ngayan ke Sarawak udah bersedia ngatur pengerami Lumbak Ngemain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersih benar pengarap ke infrastruktur di mana boleh nyap Sarawak ngatur mayu bengkah pakit Lumbak Ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim Mansur kejaku untuk ngagai pengeram berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah pelandur berbeli barang di Kuching pagilah. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedap pelan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikenak mutar ke isu sebut asap kedatai hari menua bukai. Ia madah ke penanggulnya nak boleh ditujuk ke pihak ajak, labannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, kelebih lagi dalam bulan 8 enggau bulan 9. Kemarin, Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik enggau Indonesia dikenak mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu, berserimbai enggau penuai resmia ke menuanya. Perintah Sarawak ngadam penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara tu boleh dikemujur kena atur tingguna teknologi ngap pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas meraka perkara tu megak berguna ke atur tik komprehensif nyengkam gempung kerjasama ngau upis Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi dikena ngelati kagi sektor lada, sawit, koko ngau hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansur Kejaku tu udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikena nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agik pelanggawa bak kandang menonya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayuh agik bansa utai tanam bakal buah ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ikut orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantuk ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawal Berkebun dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dengan Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Mbas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah riduit bantuk, barang bantuk dikenak berkebun cara beraban megak sama bisi diberi nyengkam Siti Injin penungkuk lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakat 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu benda mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum mendiang ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agi ngerikut ke IPU, bat ikas di endak manah ke pengerai, kalai kucing ngau IP di Serian, sama ngerikut ke IPU di pemaduk balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Semarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat tikas ke jalan ianya Sri Aman, Sibu, Sri Kai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebersi semina direkod ke di Limbang Ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikenak nyukung pengawal belajar cara digital terlebih interaktif serta narit ati.
Pemerik Ari Program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif Tanggung Pengawas Sosial Korporat CSR kena mengangkat ke pemanah peringkat pelajar bak sekolahnya. Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti dilalunya di Kaban Parlimen Sitak Sandubong, Datuk Sri Nancy Shukri merahka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemarin itu. Balan Biak Megah sudah diasuh ambil peluang ada utai tidak sediaka kena mengangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megah dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Datuk Sri Nancy Mansur Kejaku tu buat program Hari Tanggung Pengawak Sosial Korporat Global Maybank 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh ngemata kanak sidak ngau terit agi dikenak nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak mai perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Datuk Sri Nancy Shukri pada kepkara tiban satu, patut dipun ke bak rumah, nyengkau menyimpan kunci perengkap ngangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun, di dipelabak ke maik kereta, lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak kudah, yang marah ke elemen nak kiruh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke, laban penusahnya agi benung dipansir. Yang marah ke sebarang penusah pasal ia malah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta enggau pansiap polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching diato udah tembut dar. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikenak nentukan barang rampas oleh disimpan ke ngau berurun, likun serta nitiah ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi ngau stor barang rampas di disediakan ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, ngau palan ndur nunu. Berkaul dengan isu projeknya kelaun berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tang di tender baru ketegal narai company enggau berebut ke pengawak tu dulu agi erinya. Datuk Sri Alexander Mansur Kejaku tu bab pengawak nur nyerah ke projeknya di Kuching sehari itu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad pada ke store barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur enggau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang Ari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat ianya dengan hatur dinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup Upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027, ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gaya marah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemaran ke Upis Menteria naka ke diato. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadah mendatai pemisi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh ngematakan nak sida, enggau terit agi. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sabang Lumai Peningat, dia tetap terus pulas jalan dengan YFM Limbang, Pak Awak, Sada, Ada Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai enggak aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengarai Enggau Saup Ari, Upis Pengarai Lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: bisa nampak nama serta mic nama dan ketika still lebih tinggi lagi program dah tak jauh pesaka limbang yang awak sadar dalam.
1: Okay, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita berprogram tajau pesaka maka selama berkonti YFM Limbang bisik siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah diri siapa ya hari ni penatai ya.
2: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti tajau pesaka baga kelemai itu. Ngagai semua peninga, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah, Medamit Limbang, yang nyak rumah Tom. Okay, so amai mai kepada ngagai semua peninga nya aku bisi join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5 aku tu bisi dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia. Okey, tiningo ngagai Rusia tu kai semak lah sebenarnya yeah. Kan okey program mereka bisi di join aku tu enya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpu best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
1: Sabah dien. Okey, okay, so, Sarawak nah.
2: Okey, Sarawak.
1: Jadi sebedau tu tadi tu jauh berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
2: Oh, betul.
1: Bangsa tu nama sigi ban ke bisi campur.
2: Sigi original iban.
1: Sigi original ban ko muda agama bakal bisi campur.
2: No. Sigi original iban.
1: Oh, nya tadi bekawal engau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tau boleh pengawak ba Sabah ba SPR atau sebab bekeni cara.
2: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPR lah.
1: SPR
2: so mai aku apply tu sebab aku mpu jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sida ya. So mainnya udah aku ngau interview dia bisik kursus 10 bulan kami kursus sebab
1: dini kursus
2: kursus ku tu ba intan KL dan sebab intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula engkeh korang ba HQ bahagian Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPR KL Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat mayu magi talimat pasal pilihan raya denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lepas semak lagi.
1: Semak pulai ke Limbang.
2: Semak pulai ke Limbang. Lepas nyamai gak kau nanti kau mecut nanti bisa nama-nama hal lah. Nggak apa-apa indah kau semak kau seduaya lah. Nyak kau dia tau dia ke Sabah dia. Lu gawak ke dia lah.
1: Jadi ke berkini ke boleh nuan cerita ke mimit berkini pejalai penghidup nuan hari mimit. Nyentuk ke nuan berdini sekolah subah sebelah nuan boleh kerja ke dia tau nya. Berapa ikut menyadai anak keberapa?
2: Okay, alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya anak iban, Ari Limbang, baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi, ukai senang lah. Nanti kami tu suba nanti baka pai ngindai ku. Pai ku hanya kerja kuntriak lah, kerja kuntriak. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntriaknya, ya tu ngasu. Suba indai ko to bumai sigi gawak pade lah. Tapi nanti orang madah susah ke nak gantu susah ketika madah ya, cukup meh kada
1: cukup makai
2: cukup makai. Jadi kami to bisa empai ko diri menyadai empai ko aku anak nombor 3 ko bisa madai laki siko madai induk ko nombor 2 aku ngau menyadai laki ko lah. Tapi menyadai laki ko ketuainya kepala tuai udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai aku tu suba sigi nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin aku hari SK Nanga Medamit nanti bala cigo ko bisa ninga Okay, cigo, aku Jasmine Nurin. Subah selalu ngau petanding ngau bercerita aku subah.
1: Nibuat dia nyebut. Hari segi aku benda hari tadi nak berhenti berjako ni.
2: Baik, ya segi mayu berjako. Lepas cerita-cerita.
1: Siapa cigo ni segi ngat di subah kerja ni?
2: Cigo aku subah, cigo kelanjong aku bercerita cigo Pelebius John.
1: Lagi ini ya dia tahu.
2: Cigo Edward Pale, cigo guru besar.
1: Cigo Edward Pale lagi selalu semayangnya.
2: Baah, cigo Edward Pale guru besar. Baah, madam.
1: Lagi ingat, nanti cigo Edward Pale lagi ingat kenalan kene?
2: Asai ku lagi ingat ya. Napa tu ada ingat kakau. Tapi cigo Plebius John, cigo Rapian, cigo P, subak, cigo P, cigo. Sidak tu balai cigo kami meh. Nanti nada balai cigo ku tu subak kan, terutama cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku ngambil kaku tulis berani berjakau berdepan orang. Nya alai subak, cita-cita ku tu subak kenyadi cigo. Tapi tak boleh aku nyadi cigo. Baah, nanti ke nitiah ke maya ku dah boleh result UPSA, subak agak bisa UPSA. Aku boleh 4A1B. Tenite aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A1B pindah ke Kemiri. Ke Kemiri. Pindah ke Kemirinya aku nandai lama Balimbang. Pindah aku ke Kemiri. Denya aku umpo result SPM 3A, 3B, 3C, bisi titik D lah sobat. Nya mente tenitih ke orang nanya bekeni aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya tenitih ke cerita udah aku habis SPM sobat. Aku lalu nyambung ngagai matrikulasi balabuan. Udah aku nyambung bermetrik, baru aku masuk universiti kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan. Tapi maya aku bermatrikulasi sobat. Bisa ke maktab, bisa aku boleh maktab. Tapi nada siku orang bertanya ngagai aku sobat. Nada siku orang nerang kaku. Nanti dia kena dicigo. Ambil di matap, berhenti di matrikulasi. Tapi ada orang-orang aku menyalah bahaya zaman yang subak. Benda bisi benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai nampu niti ya. So alun ada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku bahaya universiti, aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari ku dia 2 tahun aku gawa banyak lah. Bak swasta, gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diado ko. Even mayu aku habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah, ngau bapak ku ngusuk dinding. Ngau bapak ku kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena ngulih ke duit derempo out. So ku rasa kan kehidupan yang ku alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngagai siapa ku dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku sobat. Tingkatan 2, tingkatan 3, ngusuk dinding, nyaga kedai.
1: Maya cuti lah.
2: Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bakal kepada aku tadi, sida pindai aku tau, nanti setakat kemerik dia makai biasa. Denya maya yuran dia cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala dirimnya dia. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tau. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh boleh mai siapa aku dia tu.
1: Engkau tu angki ingat kemayan wan interview PTD yang tadi. Yang pu hari bulan lagi ingat eh.
2: Agi ingat ku mainnya. Kemaya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. 2018 sebab aku masuk
1: kursus. Maya di interviewnya tadi berapa bulan tu di boleh result di bolehnya?
2: Dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
1: Kene ke asai di mayanya di boleh.
2: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 te orang kan mau. Nah, nemu lah nanti benda tu segi dia tadir ke apa. Maya 2018 nya cun maya ku interview. Soalan ni ke dia tanya kurang agak aku enyak pasal pilihan raya maya. Aku kena interview nya. Cun soalan.
1: Maya nya di segi bisnis study lah maya.
2: Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derempo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayu dah apply macam-macam kerja government. Still. Even ku hari kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkucing. Tapi nara kalau lulus.
1: Interview nama ke interview selalu dengau?
2: Sebab aku bisa dengau interview pegawai. Kebajikan masyarakat, pegawai psikologi, pegawai belia ngasukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
1: Okay, rezeki di badia.
2: Okay. Dinya me aku madah ngagai kaban ku, maya kami keboleh pitidinya. Sampai peringkat ku madah ngagai ya. Nanti aku nada nak ba mamat ngadu pitidi kale tau. Ngagai ku minta kerja perintah ke ku madah. Laban dah lalu mayu ah dah. Bakal 20 interview, 30 interview tapi ba dalam 2 tahun ya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply tapi nadai
1: orang yang ke selalu nganyuang de maya interview siapa
2: pu kedire mari ku bola mai ku laba telebak nadai laba ku sigi telebak kedire are suba even maya ku masuk agak matrikulasi pun aku nurun kedire aku ngagai yu pun nurun kedire ku ngena biluan kedire nam bede karya rimit sampai laku besai de tau
1: bakawang cerita rimit nyentuh kerja munyi kenuan tadi mai apa telebak pengalaman punya ke Melayu take di speed nuan.
2: Ya, meh.
1: Jadi begini ke asai nuan dia tu udah ke gawak ba SPR Sabah.
2: Nau, tinitia ya bunyi kurang. Te kuna bersyukur mah bula. Taban kan tinitia ke penusah aku gawak suba ngau te ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan hari ke udah baik aku tau nang mayo jawab berubah. Nanti suba ke beli barang kan kita ya pindai mesti akan berpikir dulu dia tahu munyi ke jaku nak ke kita madah nanti bakal ke beli utai setakat dia kemit makainya dia boleh baik dia makan kalau menyadik boleh indai dia makai berkedai Cina okay, kedai kemal lah setakat kemerik RM2 RM7 tindak suba benar berjimat ke makai nanti padah ke makai kedai suba gagal man lepas ketusah dia tahu ni kenuan aja maya nurun kenyak mah.
1: Nya tadi berkawal kau penjalai penghidup deh kau nama tak utai ke uliah dicapai nuan kerja tu.
2: Oh my.
1: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
2: Tahu.
1: Nya cerita berkeni ke nuan tau kian.
2: Okay. Bahkan kepada aku tadi aku ngagai Rusia tu aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election bak election lah pilihan raya bak Rusia den kak medak beza nama utai diadu kita berusia ngau nama utai adu kita utai diadu berusia ngau nama utai adu bermalaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh ulih di kopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nanti selamat aku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah amai selamat even maya kami lawan pulai kami sidak kaban ku pulai dalam jam 11 nya pun agi okey denya bangunan emang cukup lawa apa Rusia dia nak bulak ku mandeh Rusia tu nadai kalau dalam list ku untuk kak berjalai traveling munyi kurang deh tapi nanti dengan suah ku pulai kem baru sama mana Rusia nanti kita kakin maya ke Rusia kian maya hari celap mesti lawa yang pu bangunan lampu-lampu we semua aku mayanya datai maya musim ke musim spring asa aku. Nyak pun udah lawa bayangkan bangunan lampu paling ku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sada. Amat laju. Nak sampai 1 minit pun udah uliah. Udah bisik ke datai baru. Nama so dini bu takut deh.
1: Nama kereta api laju ya.
2: Ba. Maksudku kenyam meh.
1: Jadi begini ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedar ke diperhati ke nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi. Ke beza ya.
2: Beza ya.
1: Maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon ke tak begini akan kau tau engkau boleh kunci ni.
2: Nanti bersidak Edien sidak ya certain tempat sidak udah bisik ngadu online voting. Udah secara online sudah tapi berspesifik tempat aja. Kita ber Malaysia tu agak bedau lah, agak bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita ber Malaysia tu geografi kita tu sangat berbeza.
1: Nanti ni dia kan sebut nanti tadi sida nama tengundi cara online. Begini nih sida ngaturnya.
2: Sida ngaturnya bisi tempat lah ber Moskow. Ber Moskow sida SG ngado tempat online khas bertempatnya aja. Sida ngena telepon.
1: Kira ke sida yang ada keluar namanya.
2: Ah, ada keluar.
1: Ada bakal kita berbaris.
2: Betul. Tapi spesifik semua tempat aja, nak semua nak secara menyeluruh ado sida.
1: Kini ke
2: kebukainya akan undi secara
1: minimal. Kira tuai kena mau bis nemu bagas sudah ngena komputer deh.
2: Nya mesti dak spesifik ba Moskonya, Moskonya lebih kepada orang muda mayu gawak dia deh. Okay. Makanya lah. Tapi nantu bedau diperluas ke sida ngagai seten tempat ke jauh-jauh baka kita lah. Kita inti nanya ko pasal pribadi ko lah. Pribadi pasal pandangan ko beza kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kayak nama laban cara kita ngundi beritok secara manual. Tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Yeah. Tapi inti Rusia tu ya lagi lama keputusannya. Oh. Baru sidak ke ngumpul. Laban sidak besar deh. Adanya ketelusannya. Mayu kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih deep pedak deh. Laban berdalam kelasnya. Sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi medak nyak lah nyak
1: mai Rusia dia begini
2: bisi gak wakil parti au tapi maksudku sidak bisi online kita nak nemu ketelusan online laba kita dia tu be Malaysia enti nitiah ya ke arahnya mai sebenarnya tapi bedau agi di implement bedau sesuai lah
1: nama kali ke utai ke dekat di Punsi laban enti ku medak bisi terpedak ke posting di nama basit nama tadi buat TikTok
2: TikTok kan bisi ikut TikTok
1: luan selalu merangsang berjaku perangsang tu bagi gagai balon dia kita bangsa laban nuan tadi bisi nyebut nuan ke hari hidup ke tusa sampai ke dia boleh kerja
2: betul
1: kini kerja boleh ke nama kini nama tu tak ke dekat padah nuan gagai bangsa kita jam kita tu, lapan kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan menyua teknologi, atau sosial media atau kemudian lama ke lapan kita ke sekarang nak kenal yang kau cara betul.
2: Betul. Ke nyak meh tenitiah ya subak. Kau tu sebenarnya bakal kepada data data medij. Kau tu minat mai bercakap sebenarnya alai subak mai aku bayar university, bisa sitte video ke Kalado kau nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal atas pokok?
1: Oh, bisa. Oh. Orang ni nanya
2: orang Semenanjung. Orang Semenanjung nanya aku maya aku masuk bayu subak.
1: Live bermua dek.
2: Tertanya ya maya kan nak tahunnya 2013. Nyade. Jadi maya aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lepas kami
1: sejenak
2: orang Semenanjung orang laki laki dia yang ada. Kaya mada betul ke kita Sarawak tu dia bata pungkayo atau pokok.
1: Sigi bermuah dia nanya.
2: Sigi nanya kami sudah kaban ku dia nya ku mada. Ama ya ngena leaf kami kin kata pokok kami. Nanya selalu sindir sida ya, sida selalu mada kita ngena kain berkembang sumane. Jadi keni sida mada. Nanti di mada kula renang dia ku sida ya mada. Anang kita nuci garek ba dia elak. Ku ya kenyak lah pandangan sida pada masanya. Kenyak main ngelese tapi ko kita ngelese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video subak nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia atau pokok ko madai udah modern ke ko madai nanti bisa video ko nyak lah ko bisa madai betul ke Facebook ngadu subak tahun 2014 selesai ko
1: bisa
2: mesti kalau viral ya subak firstnya subak out nyame betul ko ras Sarawak tu tinggal atas pokok sehingga bisa mainnya video ado ko subak dan nya start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya te dia bisa share ka bendanya jampat datai dan nya au mana ada lah bade ke berkunci tu kai aku berkunci tu kai ke madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak berketau-berketau just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku, aku bisa kalah ditanya bakanya lah. Okay, bukan ada orang Semenanjung untuk mendak orang Sarawak begitu. Nya, that's why kita pun mesti demo untuk kita ngeletak ke diri bertempat sida. Eh, kena kalah ngaga kita itu sida mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok kita kena sampan. Padahal kuli aja kita kena kerita. Nya lah penting ke sebenarnya yang kena social media tu untuk kita sharing, share. Nyalai bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang dah share-share pasalnya. Nya kadang-kadang nanti kita bisa medak semua influencer Iban. Kadang bisa ke okey ke share pasal pemanahnya okey. Bisa ke beli-beli kena sida viralnya. Nya nanti boleh kurangkan lah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak. Nya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif bertitok ngobrol Facebook, subak lah. Ber Facebook maya aku dah boleh PTD nya apa aku bisi share bekeni cara ngambil ke boleh kerja PTD. Aku lebih kepada share ber YouTube pun bisi.
1: Tahun-tahun kemaya dek selalu share, selalu aktif maya.
2: Tahun 2017 subak.
1: Dia tu
2: nanda aku. Lama mai aku dah pincian nare. Lama mai aku dah pincian nare sharing-sharing tu tapi dari semasa ke semasa nanti aku bisi medak bakal bisi siti arenya aku bisa medak mayo amai tren anak muda tu kawin tumur.

0: kerja bekedai.
1: Ya.
0: Janji no bisa kerja tetap. Ane ane gawo, dia tahu semua tai bebayar makan teh dinitia. Peda dia rego semua barang yang dia tahu semua nike. Teh uliah walaupun laki dia bisa gawo kerja besar ke apa, dia sebagai Indo mesti bisa income drempo. Macam-macam mulai ada dan nuan mulai ada secara online, mulai berjuangnya dia lihat. Sebenarnya mayu mah sebenarnya udah start balok kita iban. Bisa lah kau mada bakal tidak selalu merik perancang. Ah, mana lah sebenarnya.
1: Jadi nuan tadi bisa nyebut bekawal engau nama tu tadi. Bekawal engau minta pengawak ba SPA. Ulah ada perkongsi ke bimit. Engkau bala kita ke rebak baru tu tadi. Nak nemu kini
0: kena cara mohon. Okey. Tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitiah ke pengalaman aku ke Subak lah. Okay, untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA, udah boleh mohon, udah boleh minta bahkan ni tayyip je SPA I 9-1 pasaiko
1: SPA nya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam orang ke kerja perintah federal,
0: ke kerja perintah federal masuk dia, tapi ente nuan ke kerja perintah bawah negeri state dia berkucing aja ataupun berserawak aja i recruitment. So bisa duit lah nanti federal. Baka aku nanti ke federal lah. Lepas aku mohon dari SPA. So mohon aja dia adanya mayuh ke membaca lah. Membaca bisa bisa madah kekosongan pejawatan. Terutama dia tu pengambilan pasal MA, medical assistant, nurse. Nyak tahu sebenarnya training yang dulu adanya baru sidak ya diambil kurang untuk sidak kerja lah. Mayuh pemohonan berdia lah sebenarnya. Nanti baka aku nanti kena di PTD. Apa-apa sahaja jenis degree nuan boleh mohon. Boleh mohon untuk jadi PTD. Tapi nanti kanya di spesifik jawatan, nuan mesti bisi spesifik degree. Mesti baca nama yang pun kriteria ngau kelayakan.
1: Berarti tadi SPA itu tadi minta dulu. Adanya ia pun proses kira ke berapa tahun ya?
0: Nanti ia nitiah ke proses siti-siti jawatan ya. Nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal, different jabatan, different jawatan, different kita empo keperluan untuk de lulus berdia. Anda yang putus asa, aku kemalah ditomeh ngagai semua peninggal-peninggal lebih-lebih agak kebiak nak. Anda yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu agak kerja bukai, ya kau boleh ada kita, okay? Anda yang fikir pasal kerja perintah aja, dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal, nanti bakal, bakal kau, aku cuba 3A, 3B, 3C, 1D. Ura bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap, cuba. Aku nak boleh udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang ke aku. Ada orang berpadah. Dan nyak, aku kan madah. Nanti aku tu subah nak nyadi PTD ke detoknya. Mesti mayu agak kerja bukai ke bisik. Bahagian sel. Kerja bing. Tau. Boleh ambil nuan. Tak kira apa kerja lah. Detok lebih ke kepada kemahiran. Kemahiran berjaku. Kemahiran nuan. Ngadu teknologi benda-benda berkaitan ngonya lah. Ulih macam-macam mula ada nuan. Lebih-lebih lagi ek laki nya sebenarnya detok kita mayu berguna ke kerja-kerja baka. Dia nak mau kerja kena nemu habisnya baka. Ngadu ikun, ngadu karan. Nya zaman AI nada ulih nganti nya. Nya alai kemeran. Ana takut nganju anak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
1: Jadi sebentar tu nutup engkau datang lagi engkau bisik kini Yakub kini pesan nuan ngagai engkau pesan ngagai cikgu-cikgu nuan Subak ke atau ke pesan ke bukai pesan ngagai rebak baru engkau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal ke nuan ngagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasa tugas ti laban boleh bergulai ke nuan Sarito tajak penora limbang tapi baru bertemu
0: betul. Okay, nuju semua ngagai peninga-peninga kelebih agai ente sida mak ngapa ko ngau kami sebilik ente sida bisa ninga ente seduai denadai lebih agai mak ngapa ko aku nak akan jadi berkata. Aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak Subak nyak meh merik perancang agai aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cigu-ciguku terutama cigu Plevis John Eka ngasuh ngomerik kepercayaan, ngasuh aku, ngapa pertandingan bercerita. Sebenarnya benda tu yang

0: bah kehidupan aku untuk aku berani bercakap berdepan orang. Laban hari aku tahun 3 sih udah baik untuk bercerita sobat. Apa tadi dengan bercerita untuk tahap 1 dah jam masuk. Terima kasih cikgu. Ngagai cikgu guru besar kami cikgu Edo Paleh.
1: Terima kasih. Nasib enaknya jadi DJ.
0: Mimit dah kena jadi DJ. Ngagai cikgu Edo Paleh. Enya guru besar kami te cikgu ginga kakko. Terima kasih cikgu. Eko udah mereka kepercayaan mega ngagai aku sobat. Ngagai cikgu pe. Tanya ngagai semua nembia-nembia eka baru lah, eka rebek baru dia tau. Situ aja pada aku. Aku kemada, siapa kita yang kita ada, ukai penentu siapa kita yang kita udah besar. Maksudnya, nuan bisik kuasa, nuan bisik power untuk ngubah kehidupan nuan. Ana yang medak kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang indah nuan. Laban, semakin membesar nuan uliah ngubah kehidupan nuannya. Walaupun result nuan namanya, contoh result SPM nuan namanya, aneh rawan yang berhenti sampainya. Sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po. Paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah. Bijakku ngoreng. Nggak sabar, nggak percaya ngagai rezeki Tuhan. Nanti bakal Tuhan madah nuan bedau nyadinya bedau bakanya maku suba baka aku madah nama aku no boleh matap nama aku no boleh nyadi cigo padahal aku ngasai kaku dream pun te bre orangnya nemu ku minat mai ku ngaja nama aku no boleh
1: tapi nyamunya itu tadi ada rezeki
0: dapat dia rezeki tapi Tuhan mere aku bak pengawal aku dia tau ne nemu dalam platform tu dalam platform aku mpo aku le mai jaku peran sayang nama te ku dia aku lah kenyak jalah nyak lah pesan ku ngaga semua.
1: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan tu dah limpang ke sekali tu buat program Tajau Pusaka. Jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih ya sekali lagi.
0: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: Nama non ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke Tok Peningah, lalu jam ke Tok aku dekat ngemai kita mendiang ke program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Agar kita ke rindu ninga program tu. Terus ke bulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di 5FM. Ini lagu ke terubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua Mulai ke Pengingat. Lagu ketiga Ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. 92 FM Limbang.

oleh kami dalam program Nadaik Lama Nadaik Baru. Nindi hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Ya, berkenyam eh. Tadi peningkat semua lagu Kepenudi di Kenam Rindang kita ke malam tu. Jadi, berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Perindang Malam di YFM. Jadi, ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, PHN Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III ngau tabong Ibnu Khaldun bas mengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri ngan saya orang Islam di Menuatu mansia serta belum mati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. PHN Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patutnya di sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai, aku Diali.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

0: kata penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sapa ke dekat mai pulai trofi marut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemarut terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Dan yang sini ngal lagu yang singkang lagu keterbah ya pemerindang malam kita ini ungkep ya malam tu 17 hari bulan 9 malam hari 4 ya 3 jam di konti ngau tudah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Ok, tentu ya merindang kita di Bandar Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memesti tadi wai. Ok, tajak pihak ngarap ke uliah mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita. Baru kemari ok, mimit sari tu bersebun baru neh. Ok, tajak pihak sama kita nyaga pengirai. Tepat lagi bala kita ke gawat baluarnya, kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Ok, anang kurang ngirup air. Terima kasih. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sada lemai tadi 6 ngagi pukul 9 malam sada Ari Limbang bergulenggau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini kita nginjau lagu Inochi Austin ngau lagu Yaku Meruan Sayau. Kedua lagi Ruby J Enggai Saum Tangkai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya subak kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ya, ya.
1: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami hukup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ik pangok ngiga ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa. Okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 dikuagi berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan beramat ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke berbadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang dari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau soldadu tasik menua Indonesia kalai operasi ngigak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkup ya pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar ngau lagu ya patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendrauni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berita. Tang sebenarnya berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu di pelabak kemisi hujan bak sekedandur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak penglaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput hari barat enggak penglaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, dua lagi lagu merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya, macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson kau lagu ya Ambai nombor satu ya. Kedua lagi Ibnu Reza kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerindang malam Y FM.

aku Irene Nyambong. Kita dia tu benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pegelan sejarah.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nak berke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 17 hari bulan 9 tahun 2026.

Program Kaunter Mindah Berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu menembuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak tegelawung ari penguntuan program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besai Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menguanggau kos penghidup serta agensi keberkaul megah udah dilalau menegap ke kerjasama ngau struktur ketuai raban komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama ngau coordination antara perintah Sarawak ngau UPIS Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun lada kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Dato' Sri Dr. Norani Ahmad madah kerjasama tu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu ngau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komuniti produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibinta meresa Perambu Nyanggau Siliak sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Tiga orang pejalan kaki tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalan Filfos Batu Kawah pada pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah Ibrahim Abdullah 79 tahun terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bapalan penisahnya di Ketegal Betapi engkau bakal ti balat bapalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nada ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh raban bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betuk bisi ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Gau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusa angusnya benung di pansir. Seekor lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis buat sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di pelabak ke bisik kaul engkau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegak sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal merasa oleh raban polis pada pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon binci yang kertas tengah sekedap mata duit dikena mantuk pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Menyujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari 4/17/2009. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: dari 101.3 FM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III Ngau Tabong Ibnu Khaldun bas mengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu Mansia serta belum mati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Koya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: YFM Segulai Sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau siliak agi kini nama reti leka jakuk tok ba konteks pengarap Kristian.
5: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tok tadi ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang.
6: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Amalan ni up. YFM 1.3 MHz. Ya, balik kita lagi dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitiah ke baca di keluar ke ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Semarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, sama laju 62 Miri, ILP Miri 51. Jalan tau ke mana ya di pilihan menua Limbang 49 engkau Miri 46. Nun dak bagu tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau. Nelson Nehru, lagu yang salam hari tas tiap biru berdaging injau Monica Allen, Love.

0: Pagi Rewind.
1: Nga nai bala nek bala puh ke matanan mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia aneng temu kak pakai aja
0: ko ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku siti aja aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ingat aja aku merangsang. Takut aja aku merangsang. Sebab ini nemu sebab ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek. Anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending kerja aku. Ya, dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Ini aku nesale. Ini aku dia bawa menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Entua, bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda yang purau lian dulu.
0: Ini aku pada, mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini di menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ya, segera 2 pagi Y hari 1 nyentuh ke hari 5 berikan pukul 8 pagi kita tahu kenatai ke buah penemu kita ia bak topik ke BCD kenatai ke di media ramah kami Facebook ya. Okey. Nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke Malatu Sinyapa Margaret Unciang MA di Sibu dengan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos Tibis Jelaf Mami Abah ngagen Wan juga selamat bertugas di konti berjumat pulai lagi ke Kia terima kasih Dublin ke Baja juga habis mending ke program kita selamat bertugas ke Kia Catherine Robin bisinya apa Serini Chandan MAD Sung dengan untuk minta lagu Ricky Anderson udah berlagu tadi tangga minta lagu baru ngapil baru lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau kena berindang semua peringkat kita ke malam tu sama mega bersebun di Song MA Kukia agar ke semua terperindang dengan lagu ke ditebah malam tu berjimat pulai lagi terima kasih Richard Unop mendika program di Jalai Simpang Semunjan Bisi Hujan tak lama tadi MA Kukia minta lagu Badu Kiruh Ari Heli kena berindah dirimpu kabar-kabar FB ngga bala petunggal bala peringat kita ke malam tu ngarap ke terperindang BBF Sado Mega selamat bertugas MA minta lagu Kunci Hati May Franklin kena berindah semua peningat kita David Ikum bisi mending ke program nyapa terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru engke Lily minta lagu Dayang Bintang MA lagu Mawat kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Jandang Gau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Rekuang Indo Kenawin Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Lipin Gau David Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Poluangkan, Stamos, Tivis, Love, Apai Lambai, Jupa, Selagun, Ngau, Kawan-kawan Kebukaan, Mepanjai, Rintai, Badia, Yang, Ngarap ke semuanya terperindang. Salam, rindu, salam sayau, selalu salam Malaysia, Madani, Kekia, Hadeh. Terima kasih, ya. Mendika lagu di Sadara Begalang, Ngau lagu, ya, Patah, Tiang, Sukung. Kedua lagi Gordon John Gau Ben Api baru aku nemu.

0: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujuan ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hakim jaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berarti kucing.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Roman 3Y nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 ikut lagi bakal berpenusah bas kemayraban temua itu berlantak engkau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil ni tiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung Mai Produk Keju. Okey, kalau polis benung mansi kebuah penusahnya ngau nyadi kalau identiti mangsa kebabadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuh ya. Okey, kita kudu terima jam ke dia tu ngarap ke semampai berjujimat ba jalai alun mulai ke pengingat meninggal lagu lama dulu lagu di sada Francis Harris ngau lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung perhatian di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke bilia. Tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu.
1: Tapi aku ungkah kemua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyum baunya deh. Noh pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Safa ke dekat Maipulai Trophy Marut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemarut Pilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke dikerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke dikerindu bala kita unggah via kategori finalis Pemadu Terbilang. Engkau lagu Pemadu Terbilang ACSJ ke-9 akan dekat diatur di Betung 3/10. Okey, minggu baru nyila megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Gulai Engkau Perintah Sarawak bisi dengan atur pengurami nyuak ke prize sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25/9/5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengurami tu nyuak ke prize tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempuh ianya menua Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, ni nemu bisi kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai, mending ke Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama disada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal ngiga sikul lelaki berumur 29 tahun ke Deriput Kelenyau di Bau ngereka mujur ditemu kalau operasi ngiga ngan nyelamat SAR udah beringkah dibejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekau report diterima bekau ngau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalau iaitu diberita ke Lenyau orang pukul 10 pagi kemari udah ke Pansut ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit perjalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ya. Kalai muak ke lemai itu tadi operasi ngiga ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngiga ba genturung sungai section B sida ia ngiga ba genturung ti bebukit ya. Kalau operasi ngiga ngau nyelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gayari ti majak petang ya. Kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Ngarap kemauannya mujur di pejalai ke oleh raban pemesai kita Ari Upis Bombang Gau Penyelamat Bau pemegat dibantu raban polis Gau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Okay, lagu Stevie Wonder I Just Call to Love You. Ya, kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Ramli Smolteng, lagu di rantai pengingat manis ya. Finalis kita ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang kita mega tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Siapa baru bertiga kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Jari Petara. Ia minta lagu joget akai utang dulu au. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih. Siapa? CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. Selamat malam ngagai tuan rumah dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Ngau Madam Doris mega. Ngau semua pendengar kita ke ninga kami ungkup ia malam tu. Romantika Wan kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansir dalam di UP seberarti kepala luar bergunaan RTM. Bersebun, wai. Agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Reki Ujan Ngau Jessica Olivia. Ngau lagu ya. Empa ruji hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai, malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita. Tepat lagi pada kita ke Benung Nanggam Pengerindu. Jam ke dia tengah ke Mujur Nanggam Pengerindu berbungai berlama nyentuh ke Niri Meligai Pengerindu. Nah, lagu ketiga penduduk di search Rosanna. Dan beri ke lagu Nelson Anthony, Dara Asih, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup Romantika Wai kita ke malam tu. Malam tu belalak ngau hati je lantang, tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya Randa minggu tu ngau carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Enam belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Roni yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

atau ke lagu Alisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bolu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bahagian semangat. Tentu ya, but why FM?

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ping ngerja penawa. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai, mana hagi arini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh napi si. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai. Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

liat tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya de lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sekaja ku prasang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntut, anang najuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anak kita yang kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita yang bantu, lebih kita yang nunggu orang. Tidak ada yang ada ibu kita yang bergendang ke pengawal kita yang Tuhan lalu yang upah orang di ubuana titik siru, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita misil. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat ringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita yang siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus, Mother Teresa telah nyebut jakub kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu ke berjakub iban, aku tidak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah kita mai berkat di semua. Tuhan berkat kita.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalai.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Oxy Matthew, ngawai FM.

sebut nyam ajak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, uleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Polisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Sebrae.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemuang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miring.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami pagi saya mengemin koya kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muntah yudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini. Begau maka yang terlihat dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni.
1: Ah, sudah punya ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa maka yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenang ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tentang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y. Tiap hari 1. Nyentuk akar 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Permata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Simpang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berbahasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapainai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuah kita medah atau kebelah mati keleka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena dikerja kita orang Kristian. Laban utai-utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita, bak dunia tu bersangkut, pawut, ngau, kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapainai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apa inai sida ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nak dari penglemi nah ya.
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jaku orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bar ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, niat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya. Yeah. Nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Ama ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Tambit pang. Kiang na, dah nyak dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyum baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan, ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Isi Timang Kerbau Tawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut deh mel. Atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak kubuah kadang-kadang. Anak kau nyebut deh. Kedeka nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Yaudah mana ngetua.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Dibuka dekat Main Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah Ta'ala Apai, kami terima kasih ke malam kudah no dan jaga mata kami ngomentas, tajak kami tusah, tajak kami sinu tanong ngeriang ngangkat kami badul ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Pasal sedia induk kenyampulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedubelah ku bisik ngau ya. Lalu pia megak sekedar induk udah digerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 iku antu ngau Joanna bini Kusa siku pemesai dalam upis Herod ngau Susana ngau mayu induk kebukai kengena duit sedak empu nulung Jesus ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Nyai dalam Injil kedengar kita pagi itu hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 madah ke sidak kenduk megak mantu nulung Jesus ngena duit dalam ministry ya. Dan nyadi itu ngayan ke kita berguna benar pengawak sidak kenduk dalam pengawak gereja ke dulu subak lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ninga dalam Injil tu tadi, Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawal Jesus, nusui berita mana pasal perintah. Ukai aja, murid kedubelai ku bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai, Maria Magdalene, Kusa tu ke, bini Kusa, Joanna, ngau Susana ngau sekedar induk kebukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministry sedak ya. Jadi tu meh dipedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi meri ngagai Jesus bantu tolong ngagai sedak murid lebus sedak yang berjalan ngau ngena duit sedak yang pun nolong tu tadi. Jadi itu kata medak equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau Hindu sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak jadi anak Allah Ta'ala. Jadi gentaran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat. Tolong bantu sidak ke Indo dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak, kita sama belak mati ke peranan sidak ke Indo dalam penghidup gereja. Tajak pengawak ndak sama di kerja tang kita dengan buan tanggung pengawal. Kena kita sama mantu diri sama nyamba kebah dalam penghidup gereja. Pengawal sedak ke induk tu ke sedak ke induk dari segi bisik tanggung pengawal sedak yampu dalam pejalai penghidup gereja tu tadi. Jadi kita sama bersemayang awak ke sedak ke induk moga tetap berarti ngelala tanggung pengawal dari empu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sedak. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke sidak bala induk tu ngau ke semua kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus kini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai kau anak, kau Roh Kudus. Amin.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki. Umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban gak kita langgang 30 hari. Umai gak udah rangkai kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin gak pemakai ilo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih geduit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena gameli lawak manuak gengau babi. Tik gebisi lebih pakai dudi hari.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ngari, bermacam lagu, Lori.

hari Richard Lee ya, kesuh pengrindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kamu kita ke bisi pengawak ke dekat di atur Sarito. Ini harap ke semua pengawak ke dekat di atur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 tu peningat. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nonabur ke berita pagi. 8 pagi atau lagi pergulai pak 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tau. Jadi tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu. Sudah disedia kaku pagi tu, seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak. Pihak megak kita kenang udah barang tu jalai pelabak aku. Harap ke berjimat megak ya, mai perengka pengangkut kita tumu pagi tu.

0: Maya hari ke Balat Angat, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia managi hari kengeraran.
2: Statistik, mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau kengerja pengawas, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu

Okey, lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Peningah nak ngira kita ke agi di rumah engkau.

Aki nyedia kediri dekat Nurun Gawak atau ke BC Mindah ke Sarito. Ya muka kita ke nang udah dalam kereta ke pagi tu ya, barang tu jalai. Jadi harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita baka ke Sarito lagi mucur di pejalai lebih lagi ba penglikun ngau muka ba pengerai kita. Kita ke kawak di luar rumah laban kita berhati ke ba gaya angin kita itu kemari ya, berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke nyau bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya. Lalu baca IPU maka ba sekedar kanan dor maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU hanya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya hanya diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke BC penanggul pengerai tadi atau kena pemampu hidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembiak kita meka ngau beka orang ke tua ya kehnya baca ke madu baru IPU di ba sekedar kanan dor di menua kita ke pagi tau yang ke BC Nike tahu di pedak kita mpu ba website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin di benua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke berbatang diterima oleh peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semayang.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: layak nalah di hari taik itu berbagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulin niang apa ya? Enyak niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai ba rumah sedempu inya ba rumah ate peri anak Skinner kampung Abuak Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6 26/9/2026 pukul 2 lemai ba rumah sedempu inya ba rumah ate beri kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak Buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Catherine ba lumur 010-527-2242 atau kenucu Leri 019-469-3055. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba guard Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu anak bayi ba sebandi Lundu, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, ngau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang iga anak buja tau ke laki sayun anak jala ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya area lentah anak jala madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19 hari bulan 9/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak bungkul ba Jungguk Mawang biak Jun Jaya ba Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian biak lama ba kampung Span Balai Ringin di Sibu kaban belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin aku Sungai Belalang Isah Nat Temaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau megak kaban belayan ke Bukai ya kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lentar nak jala ampu Pak Lumur 019-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya 013-839-3024. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya, tahu ke Inai Maril ke dekat diatur malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Ding anak Gruntang madah ngeta sulit niang Jo anak Ding ke dekat diatur malam pergila mega 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Binturu Bintulu Miri Semelacau. Ini jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Bak Sedaun Sarau Semebak Merudi Miri Labang Ulu Anap Tatau Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Atun 012-845-3491 atau kenucu Lumur Ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu mukah Selangau. Jadi penerang ke siri agi kita tau ba telepon ngagai pinggang anak juga ampu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju Jamban Anak Itan Balumur 013-820-3985. Jadi pesan untuk nuju Kaban Belayan Bak Rumah Ngilah Nanga Wah Ulu Muka Rumah Seli Senunuak Rumah Jabu Ngau Rumah Linggang Jinggang Luam Rumah Empera Sungai Wong Atas, Rumah Dingai, Tanjung Lemayung, Rumah Sampai, Rumah Jantang, Rumah Judan Kuak, Rumah Senabung, Serintung Kuak, Rumah Semen Ulu Dijiah Selangau, Rumah Selat Ngau Rumah Huna, Bak Nangga Duan, Rumah Jawa Rantau Urau, Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai yang kena boleh disebut itu magang, madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya inya niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergila mega 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah semen Tabau Krian Seratu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke ngeta sulit niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah semen Tabau Krian Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu pening ya ianya pesan Arya Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rimba sedebak batang paku betuang krian seratu Bayuang Serikai nanga mujung kapit apai Christian ngau sida spirit di Bintulu ngau mega Kaban Belayan Kabukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu telefon ngagai lumur 0138291961 nya tadi pesan madah ke limbang anak ucoi, limbang anak ucoi udah nadai. Lalu niang limbang anak ucoi itu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu nya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedeba lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ya ba pendam nanga ulai. Okeynya ke pesan ke bisa terima hari peninga kita ke pagi tu. Ba perindang dulu ke pagi tu peninga tu perindang kita ngau lagu hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngakai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, jadi lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu hari sedin anak tebal. Madah ke ngeta sulit dan yang bali ane unau ya ke dekat diatur nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jelani Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke sidi agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013-405-3911 atau kenuju Bini Lee 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudik, Bintulu, Miri, Sayih Mirah, Sayih Putih hanggau muka Kaban Belayan Kabukai ke ndak boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuai terbalu keniang Bali anak unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke ba rumah sidampu inya ba rumah jelani Sungai Sayih Putih nia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya hari libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenawian Kaban Belayan ba rumah labang Sungai Tulai Bintangur ba rumah Jelembai Ulu Uya Sungai Asan Madur Sungai Langup Suung Julau Bintulu Kucing Sibu Miri ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai lumur ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 eh. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergilah 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuin terbalu niang Sarjana Budi nenek sigan ke dekat diatur pergilah mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah sedampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budo Seratua. Jadi penerang ke sili lagi ya kita tahu ba telepon ngakai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan kedeka diatur lemai pigila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinga ianya Arya Domini Alu madah ngeta sulit niang Matin Nari anak ganuh ke dekat diatur pagi pergilah mengka ba rumah sidak empu inya ba rumah ganing merode beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merode miri sibu Brunei ngomka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak Balumur 012-852-3341 atau kenucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-092 ni tadi pesan madah ke ngeta solid niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu okey tu merindah tadulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tu.

0: Gerak Pagi.
1: Jom nyagai 9 pagi.
2: Okey, bakal selamat peninggal 7:30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi. Kali tabur ke terus Sari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Bendaria. Bedau kita mendiang ke berita pagi itu ya.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 5, Saritu 18, hari bulan 9, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Ngemandah katur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berharga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tik berbeda. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak bantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersereti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perkara pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban Pengempu ke Berjista tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengka pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke Bempu lebih hari sebuahan tukar diesel persendirian mega tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkan. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kandang menua PNK di Serata Menua Kenyau Ripun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes tidipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawal berjalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampa hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengeram berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal Komiti Pemansang Pengawak Berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu nerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi.

Nah, Sultan itu ke pengawal nerit katur tahu lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal tengah sistem My Minyak Gawi Nelayan Megak dipedatnya dicara ti efektif dikenan jeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya peniau ti ngacir serta jauh. Pemar ngulih ke akses ngagai sekedak kanando ti jauh berguna ke cara merik servis ngintu pengerai ke berbidau ari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyak mengukur aspek bakal perambu fasiliti pengawaknya dia ketubuh pengerja pengawak, logistik, perengkap pengangkut ngau tika sedia untuk merik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari rimak servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Nengah jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke derempu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tok Megak boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berpelasar ke konteks kandang menua. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tak berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Gau 9 ianya timpuh kesama no merambung kup lumbak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Jadi sebuah negeri Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri labah penanggungnya mungkup pelilih menua Gau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, beri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rendok Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kage belanjanya mungkul 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalai tiap bengkah programnya berga RM1.995 juta serta 6 siri jaku penerang ngintu orang tua ngau terapi OKU berungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi menua, ianya kucing, sibu, miri, enggau bintulu. Industri lada menua tu guna keubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikenal tentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana lagi. Menteri Kebun Berdana Besai Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat seminat hari penyampau pemansut tang lebih lagi hari rega tidak diterima raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggumuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim kebungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikut pengerja pengawak projek berumah mujo diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki atas sepit bak excavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Ditiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyah penusa Sarawak mansa benung berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuh kaki atas sangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalau operasinya dikemujur ke dalam timpuh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai Hospital Besai Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi itu batang berita dibaca baru.
Gemanah katur budi diesel patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak.

Optiris diesel subsidi berharga 6.4 juta ringgit dirampas. Pemesai Gaya Geografi Sarawak guna kartun merek servis ngintu pengerai tip berbidang. Nyalakan berita kita ke pagi tu peninggal. Beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arba'in. Lalu disalin Matthew Abu. Hari Bilik Berita RTMD Kuching. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana, gerita lama Sarawak.
1: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Yau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, Disinyatur sebengkah pengerami makai, Ungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri hingga pemansang menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Bak Opis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tonopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakut sarito enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, kersap. Reti kersap ketrubah enyak undang halus dirgagak kebubuk ngau belacan. Mayang kena leka jakut tu ianya aku nguji ngau sida ibu ngau kersap batabiang tasya bintulu kena ngagak belacan. Reti kersap kedua enyak asai kersik atau kabar pasir. Mayang kena leka jaku tu ianya nak entu bersih bilik tu di entu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap abi kaki nembiak kengindik kersik tamak ke bilik. Yang nakak seleka jaku sari tu ianya kersap.
0: Seleka jaku sari tu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, engkau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikalak di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

Bombless Walter, Donnie Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.